0: juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dari tanda kayak makan-makan nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi Rp5,7 dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
12: Iya, tim advokat ya.
11: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
7: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
4: Pemerintah akan dicoba penyaluran

0: percaya bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
1: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
2: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
3: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.100, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6.5 kerjasama dengan pulau. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
5: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
6: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
7: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
8: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Keluarga Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa

0: pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya pemotongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar. Saatnya kita mengupdate untuk informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh perkirawan Gabriel.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Gabriel, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perkirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Rabu, 29 Juli 2026. Kemudian, pada pagi hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya, pada malam hari hingga dini hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kemabahan udara berkisar antara 60-68%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 20 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan angin yang dominan bertiup dari arah tenggara, serta memiliki kecepatan antara 22 hingga 52 km per jam. Demikianlah info perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram kami, @info_cuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: luka-luka ya.
1: Pemerintah meminta seluruh masyarakat untuk bersiap menghadapi cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengatakan kesiapan ini utamanya karena El Nino Godzilla ini terjadi bertepatan dengan musim kemarau. Diungkapkan Menko Infra akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Dan pendengar, kondisi ini musim kemarau akan berlangsung panjang dengan menimbulkan dampak kekeringan. Akan mengganggu sejumlah sektor khususnya yang bergantung pada ketersediaan air. Nah, meski demikian, ia menuturkan bahwa pemerintah terus juga melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi dampak domino El Nino Godzilla. Nah, langkah strategis yang memastikan ketersediaan air di berbagai daerah dapat tercukupi. Ketersediaan air ini menjadi salah satu hal yang utama dalam menghadapi El Nino Godzilla. Dengan ketersediaan air yang cukup, diyakini dapat memenuhi kebutuhan air meski kondisi lingkungan sedang mengalami kekeringan.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju.

Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id KBRI Tokyo mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Jepang tetap tenang dan waspada. Imbauan ini disampaikan setelah gempa magnitudo 7,1 mengguncang Prefektur Kumamoto. Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula mengatakan belum ada laporan korban WNI. KBRI terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Dan dipastikan telepon seluler tetap aktif selama keadaan darurat. Ia juga meminta masyarakat menghemat penggunaan baterai untuk menjaga komunikasi. KBRI Tokyo berkoordinasi dengan komunitas WNI di Kumamoto dan sekitarnya. Komunikasi ini dilakukan bersama otoritas Jepang untuk memantau perkembangan kondisi. KBRI Tokyo dan KJRI juga terus memantau perkembangan situasi pasca gempa. Dan WNI terdampak diminta segera menghubungi hotline KBRI Tokyo atau KJRI Osaka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana.
1: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Pukul 9.11 menit saat ini masih menemani Anda pendengar di suasana pagi dengan beragam informasi dan untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi hari ini, tentunya dengan membahas topik tentang masalah jaringan di perbatasan

0: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Tahuna. Kembali kita bersama dalam program Dialog Interaktif di hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan untuk pagi ini pendengar, kita akan bahas tentang topik restorasi kabel laut berdampak pada jaringan internet di wilayah perbatasan. Nah, konektivitas internet ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, dan baik untuk masalah pendidikan, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, sampai komunikasi sehari-hari. Di wilayah kepulauan sendiri, seperti di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, keberadaan jaringan internet sangat bergantung pada infrastruktur kabel laut sebagai jalur utama transmisi data. Dan beberapa waktu terakhir, masyarakat sempat merasakan gangguan layanan internet yang dipicu oleh kerusakan pada kabel laut. Dan saat ini proses restorasi tengah dilakukan untuk memulihkan layanan ini. Nah, kondisi ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan, mulai dari penyebab gangguan, dampaknya terhadap masyarakat, sampai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah bersama para penyedia layanan untuk mempercepat pemulihan internet. Nah, untuk membahas pendengar di kesempatan pagi hari ini, kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ronald Lumiu SH di ujung telepon. Halo, selamat pagi Pak Kadis.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya di tengah kesibukan yang begitu padat di saat ini. Baik, Pak Kadis, bicara tentang restorasi kabel laut berdampak pada jaringan internet di wilayah perbatasan untuk topik kita di pagi hari ini. Nah, mungkin Pak Kadis langsung saja kita bahas bersama, bisa dijelaskan sedikit kondisi terkini ya terkait restorasi kabel laut yang jadi tulang punggung jaringan internet di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Sangihe ini. Silakan Pak Kadis.
1: Nah, baik, selamat pagi pemirsa di rumah. Perlu dapat kami sampaikan di awal, kami memang kami pemerintah Sangihe ini memang shock ketika kami menerima surat untuk mengikuti submitting tanggal 15 Juli 2026 dengan judul kegiatan perbaikan palapa ring. Khususnya jalur melengkapi murkai. Sekarang memang kami juga shock karena memang baru selesai dengan perbaikan segmen tahunannya long. Setelah kami mengikuti dan bahkan sudah ada surat pemberitahuan tertanggal 1 Juli 2026 dan kemarin juga Bupati Kepulauan Sangihe bersama Dinas Kominfo beserta dengan 3 kabupaten, ada 2 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Laut dan Kabupaten Sitaro yang terkena dampak. Kami juga mengikuti kegiatan sosialisasi perbaikan kabel palapa ring segmen Talaut Morkai yang dilaksanakan kemarin pada 1 Juli. Di dalam pertemuan memang dijelaskan bahwa penyebab sampai dilakukan masyarakat karena tim bakti telah memonitor terdapat 2 serat kabel yang putus, 2 kord putus dan 24 kord lainnya dalam posisi high bending. Apa itu high bending? Itu posisi kabel dalam keadaan tertekuk atau terjepit. Kalau orang dewasa udah boleh dibilang KGP ini. Nah, penyebab sesuai dengan penjelasan dari pihak bakti dan PTLTI, penyebabnya adalah diawali dengan gempa yang terjadi tanggal 26 Mei 2026 dengan kekuatan 5,5 magnitudo diikuti dengan gempa pada tanggal 8 Juni 2026 7,7 magnitudo

0: Kan gempa susulan kurang lebih 200 gempa susulan sampai dengan saat ini. Sehingga keadaan ini sudah terdeteksi oleh tim Bakti dan sebagaimana juga penyampaian kemarin, berhubung kapal yang dikontrak itu habis masa kontrak sampai dengan bulan Agustus, sehingga tim Bakti melakukan asesmen dengan pihak-pihak terkait dan memutuskan untuk segera memperbaiki kabel bawah laut jalur Morotai Melongan. Jadi keadaan ini tidak disengaja. Memang juga tim Bakti juga kaget melihat laporan pada dashboard mereka. Memang sudah tertanda merah, sudah terdapat putus dua serat kabel yang putus. Dan 24 itu terancam putus. Terima kasih.
1: Baik, jadi semata-mata ini penyebabnya adalah karena gempa kemarin, Pak Kadis, bukan belum tuntasnya pekerjaan yang lalu atau seperti apa, Pak?
0: Ya, memang penyebab utamanya adalah bencana alam, gempa ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan, mulai dari tanggal 8 Mei, 8 Juni, dan gempa susulan, sehingga membuat kabel itu terdapat banyak gesekan di dasar laut, karena memang pergeseran dasar laut itu sangat luar biasa. Kita saja di barat bisa merasakan gesekan-gesekan di atas, apalagi punya apa pusat gempanya juga ada di bawah laut. Mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Baik. Nah, untuk hadapi situasi seperti ini, Pak Kadis, dari pemerintah sendiri, khususnya Dinas Kominfo, apa yang akan dilakukan terlebih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait? Karena ini kebutuhan internet masyarakat ini semakin tinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Memang kami pemerintah daerah, baik Sitaro, Sangihe, hal itu memang memahami apa yang juga dirasakan masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah, karena pemerintah sekarang lebih banyak bergerak dalam bidang digitalisasi, sehingga itu nanti akan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Namun di dalam pertemuan sosialisasi kemarin, tiga bupati juga mempertanyakan upaya pemerintah dalam menseriusi terkait dengan perbaikan jalur utama tiga kabupaten ini, itu jalur Manado Ondong Siau yang merupakan jalur utama. Namun di dalam penjelasan memang kemarin tim Bakti sementara melakukan asesmen untuk mendapat persetujuan dari Pemdigi untuk dalam perbaikan jalur utama dari Manado, Kondong, dan Sau. Sehingga ketika itu sudah tersambung, mungkin kalau terjadi hal-hal seperti ini memang tidak akan berdampak signifikan. Namun tim Bakti kemarin juga mempersilakan tiga bupati Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Sitaro untuk artinya secara mengambil langkah-langkah persuasi untuk melakukan pendekatan ataupun menyurat resmi kepada pemerintah pusat. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan.
1: Baik. Nah, dampak yang dirasakan dari aktivitas masyarakat ini, Pak Kadis, sejauh mana? Apakah tidak bisa mengakses internet 100% atau seperti apa dampak yang dirasakan? Terlebih kita ketahui masyarakat juga banyak menggunakan internet untuk sektor ekonomi, ini UMKM pelaku usaha.
0: Ya, terkait dengan backup jaringan, memang ya, Telkomsel ya, kemarin telah menyiapkan backup kurang lebih 7,55 Gbps 3 byte, dan untuk Telkom menyediakan backup 700 Mbps. Namun kalau kita lihat juga seperti juga yang kita alami waktu kegiatan Telkom kalau ngelawan Tahuna, memang tidak secara signifikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, karena berdasarkan pengamatan kami untuk backup yang paling efektif adalah kita menggunakan Starlink. Halo.
1: Ya.
0: Kita mau memberikan informasi sedikit sehingga melalui forum kemarin Pemda Kabupaten Pelansanya meminta pihak Komdigi, pihak Bakti dapat mengintervensi sekali untuk memfokuskan layanan jaringan satelit ini pada 3 kabupaten. Itu Sitaro, Sangihe, dan Laut. Namun di sisi lain juga pihak Bakti kembali menyiapkan kenaikan jenis untuk internet bantuan Bakti. Yang di Kabupaten Pelansanya ini ada persebarannya ada 106 titik, baik itu di puskesmas, kantor desa, dan sekolah. Itu mungkin Mbak yang
1: baik. Dan, ya, Pak Karis, sejauh ini bagaimana perkembangan untuk proses restorasi?
0: Untuk proses restorasi, informasi yang kami dapati bahwa mungkin hari ini kapal yang Pasir Guardian itu akan berkolak ke perairan Morotai karena memang kedalamannya sangat dalam, ada di laut dalam, ada di 3.400 meter dan berada di 95 km dari stasiun Palaparing yang ada di Morotai. Boleh dikatakan ini yang sudah di laut dalam. Tidak seperti yang kegiatan melong tahunan cuma di 1.600 meter. Itu tidak kecil.
1: Baik, untuk estimasi Pak Kadis, kira-kira untuk perbaikan ini sampai kapan hingga layanan internet sampai bisa kembali normal sepenuhnya?
0: Jadi sebagaimana sosialisasi dan sudah beredar surat bakti, masa kritis itu ada di 31 Juli sampai dengan 11 Agustus 2026. Kurang lebih 12 hari, Mbak.
1: 12 hari, ya. Ya. Baik, sampai 11 Agustus. Nah, kira-kira adakah solusi untuk masyarakat di perbatasan Sangihe supaya komunikasi ini tetap jalan sehingga tidak memberikan dampak yang begitu besar selama proses perbaikan atau restorasi ini dilaksanakan, Pak Kadis?
0: Pertama-tama ketika terjadi seperti ini mungkin ya, itu ada penurunan layanan komunikasi, yaitu komunikasi dasar maupun apalagi internet. Dan kami juga mengimbau untuk masyarakat untuk lebih hemat di dalam menggunakan membrowser internet. Tapi untuk layanan-layanan yang besar itu sangat sulit. Sangat sulit untuk diakses, yang bisa menyuruh telepon biasa ataupun telepon by WA. Dan tapi untuk upload dan apa namanya searching-searching video foto mungkin untuk agak lebih kemas. Mungkin kami berharap keberadaan Starlink yang kami melihat cukup tersebar di wilayah Kabupaten Pelansanya itu dapat membantu. Dan sambil ini kami juga berharap para reseller ini tidak menaikkan harga terkait dengan polisi. Kami akan berupaya untuk memonitor di lapangan. Ya,
1: ya. Itu Mbak. Baik. Pak Kadis, bicara tentang perbaikan ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi ketika proses restorasi kabel laut di wilayah kepulauan seperti di daerah kita ini?
0: Ya, artinya ini sudah letak permasalahannya ada di laut ya, Maluku Utara. Mungkin tantangannya lebih besar karena ini ada di laut dalam. Dan kami berharap cuaca mungkin mendukung karena memang kalau cuaca juga tidak bersahabat, apalagi arus dalam laut itu juga pas, pasti ada sedikit perlambatan dalam. Kami berharap cuaca itu tidak artinya cuaca bersahabat sehingga teknis dengan secepatnya dapat menemukan pada posisi-posisi kabel yang mengalami apa namanya putus ataupun high bending itu mungkin yang ada.
1: Baik, Pak Kadis, mungkin adakah rencana dari pemerintah supaya memperkuat infrastruktur telekomunikasi yang ada di Sangihe ini agar lebih tangguh supaya tidak menghadapi gangguan yang serupa seperti ini?
0: Memang dalam pertemuan kemarin tiga bupati, Bupati Sangihe, Bupati Sitaro, dan Bupati Laut bersepakat akan melayangkan surat resmi yang ditandatangani tiga bupati untuk memperkuat, untuk meyakinkan pemerintah pusat dalam perbaikan jalur Manado Ombong Sau. Itu dipastikan akan dilakukan waktu ini. Ya, kepala masing-masing kepala dinas kominfo itu diberi peran untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan sehingga ketiga bupati ini dapat melayangkan surat bahkan dapat berkomunikasi langsung untuk menyampaikan keluhan terkait dengan perbaikan struktur internet di tiga kabupaten kepulauan ini. Jadi bupati telah memberikan petunjuk kepada kami, silakan berkoordinasi dengan dua kabupaten untuk bagaimana kita bersinergi membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, meyakinkan pemerintah pusat bahwa ini loh tiga kepulauan butuhkan, bahwa harus ada penyambungan infrastruktur Palapari Manado Ondong Sau, sehingga ketika kita bertumpu pada dua jalur ini bukan tidak mungkin ada provider yang bisa masuk untuk melayani tiga kabupaten.
1: Ya, baik. Pak Kadis, bisa diinformasikan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kira-kira informasi resmi yang bisa dilihat masyarakat mengenai perkembangan pemulihan jaringan ini bisa diakses di mana, Pak Kadis?
0: Untuk informasi terkait dengan teknis kebaikan, mungkin untuk ketepatan waktu mungkin dapat mengakses telepon-telepon pemerintah daerah. Memang setiap tahun nanti akan dilakukan melalui platform media sosial, Facebook, ataupun Instagram, maupun TikTok. Itu akan kami lakukan penyebaran informasi setiap tahapan perbaikan setiap hari.
1: Baik. Nah, Pak Kadis, mungkin yang paling terakhir ini apa pesan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar supaya tetap tenang, bijak, menyikapi kondisi gangguan internet yang akan berlangsung 11 hari ke depan nanti?
0: Baik, untuk masyarakat Kepulauan Sangihe, untuk seluruh pengguna layanan internet, baik itu masyarakat dan pemerintah, tapi ini juga berasa juga untuk kita sebagai pemerintah, dan bukan cuma masyarakat mendukung, kita juga pemerintah sangat-sangat terkait dengan layanan internet ini. Kita berdoa bersama agar proses perbaikan Palapari segmen Nyelongwan Norota itu dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kita juga berharap dan berdoa agar cuaca tetap mendukung selama pekerjaan ini, dan kita tetap berharap bahwa layanan internet di Kabupaten Sangihe itu tetap akan pulih ke depan. Dengan selesainya pekerjaan segmen Merotai Nyelongane dan perbaikan jalur Manado Ondong Sejar. Itu enggak.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis waktunya dan sekaligus juga membagi informasi dan pencerahan untuk masyarakat tentang pelaksanaan restorasi perbaikan kabel di laut. Terima kasih Pak Kadis, selamat kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi. Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kita masih dalam kebersamaan untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Kita sudah selesai dengan Kadis Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kita akan terus membahas topik kita tentang restorasi kabel laut berdampak pada jaringan internet di wilayah perbatasan dengan narasumber kami lainnya. Untuk itu tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna.

0: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita lanjutkan kembali dialog interaktif kita di pagi hari ini. Masih bahas tentang restorasi kabel laut berdampak pada jaringan internet di wilayah perbatasan. Dan kami sudah tersambung dengan narasumber kami yang kedua, ada Pak Gunvanus Takalawangin, merupakan pengguna internet sekaligus pelaku usaha. Selamat pagi Pak Gunvanus.
1: Selamat pagi.
0: Baik Pak. Ya, Pak Gunvanus, tadi pagi ataupun beberapa menit yang lalu kita sudah bersama dengan Kadis Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beliau saat ini berada di luar daerah dan sempat berbincang dengan kami bahwa pelaksanaan restorasi ini berdampak pada tanggal 31 sampai tanggal 11 Agustus nanti jaringan internet di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terputus. Kemudian tampaknya tentu akan dirasakan oleh masyarakat, terlebih masyarakat yang menggunakan internet untuk ekonomi, kemudian di bidang pendidikan. Dan yang pastinya dari Kadis juga bersama ada 3 bupati diinformasikan tadi bahwa saat ini sedang melakukan penguatan, menyurat ke pusat untuk penguatan jaringan internet sehingga hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian yang pastinya diambil tindakan dari pihak Kominfo sendiri juga kaget adanya pemberitahuan Zoom bahwa adanya kerusakan yang perlu dilakukan perbaikan, bahwa terdampak 2 kabel yang putus, kemudian ada 24 titik yang nyaris putus untuk kabel laut yang ada di jalur yang ada di dalam laut yang saat ini masih dalam perbaikan. Baik Pak Gunvanus, sebagai seorang pengguna internet selaku juga pelaku usaha, kira-kira ini kapan Pak Gunvanus merasakan gangguan jaringan internet akibat masalah pada kabel yang ada di laut?
1: Oke, baik, terima kasih. Tentu sebagai masyarakat dan pengguna layanan telekomunikasi yang ada di Kepulauan Sangihe, yang pertama tentu kami mengapresiasi keterbukaan informasi dari Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait proses perbaikan jaringan Palapa Ring Tengah ini. Namun sebagai masyarakat Kepulauan, ya kita merasa dirugikan dengan adanya perbaikan ini. Memang sesuai informasi yang dilayangkan melalui surat, adanya perbaikan jaringan Palapa Ring Tengah ini jalur Melong Lane Morotai, dan ini disebabkan oleh karena gangguan alam berupa gempa. Apapun. Ya, dan perlu diketahui bahwa bagi masyarakat Kepulauan, internet bukan lagi sebuah kebutuhan pelengkap, melainkan layanan vital. Karena di sana dipakai dalam aktivitas pemerintah, pendidikan, layanan kesehatan, transaksi perbankan, pelaku UKM. Ya tentu ini sangat mengganggu aktivitas tersebut. Dan ini sangat berdampak, dampak ekonominya cukup besar. Dan juga pelayanan publik itu terganggu. Nah, dalam hal ini sebagai masyarakat tentu kita juga mempertanyakan mengapa jaringan strategis nasional yang menjadi tulang punggung komunikasi di wilayah Kepulauan ini masih sangat tergantung pada satu jalur utama, yaitu jalur melalui kabel bawah laut itu, Palapa Ring. Nah, kenapa tidak dipikirkan lagi ada solusi jalur lain, ya kan, seperti itu. Sehingga apabila ada gangguan akibat bencana atau kerusakan teknis ini, kita warga Kepulauan tidak harus menunggu sampai 12 hari dari 31 Juli sampai 11 Agustus harus mengalami itu. Dan walaupun memang ada solusi yang ditawarkan oleh kementerian tadi, kalau nggak salah ada melalui jaringan internet Satria 1 ya.
0: Ya, siap.
1: Ya. Tapi perlu lagi disosialisasikan, terlebih khusus ke Kepulauan Sangihe ini, titik-titik yang ada 106 kalau tidak salah, ekstensinya untuk titik antisipasi selama 12 hari ini. Nah, tentu sebagai masyarakat pengguna, meminta kepada Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe ini untuk lebih mensosialisasikan titik-titik ini, di mana Sehingga ketika masyarakat pengguna memang emergensi membutuhkan jaringan internet tersebut, bisa pergi ke titik tersebut. Kira-kira begitu. Sehingga, ya, sehingga harapan kami tentu pemerintah tidak hanya fokus pada menyelesaikan perbaikan jaringan yang mengalami gangguan hari ini, tapi juga melakukan atau fokus pada mengevaluasi, menyeru terhadap ketahanan infrastruktur telekomunikasi di wilayah kepulauan. Ya, sehingga peristiwa seperti ini ke depan sudah tidak terjadi lagi. Kalaupun pemerintah daerah tiga kepulauan ini melakukan komunikasi intens ke pemerintah pusat, sehingga ada jalur baru, tidak bergantung hanya pada jalur bawah laut. Kebutuhan internet atau telekomunikasi yang ada di tiga wilayah kepulauan ini. Saya kira seperti itu, Bu.
0: Ya, baik. Nah, untuk beberapa hari ke depan, ketika dilaksanakan restorasi perbaikan jaringan ini, Pak selaku pelaku usaha, kira-kira untuk mensiasati aktivitas usaha, terlebih untuk koneksi internet, mengalami gangguan, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan?
1: Ya, tentu memang untuk saat ini yang tadi saya harus katakan bahwa ketika kita sebagai pelaku usaha yang bergantung pada jaringan internet atau komunikasi ini, telekomunikasi, ya tentu kita harus mencari jalan lain. Kan sekarang juga ada yang namanya Starlink. Ya mungkin ya kita bergantung pada jaringan Starlink.
0: Starlink.
1: Dan juga yang saya katakan pertama tadi, yang minta Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe ini lebih terbuka mensosialisasikan titik yang saya katakan tadi. Kalau tidak salah ada 106 titik yang pakai jaringan Satria 1 itu, Satriawan. Kira-kira itu, Bu.
0: Baik, jadi pastinya beralih ke Starlink ya, Pak, untuk kelancaran aktivitas. Baik, Pak, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, terlebih para penyedia layanan telekomunikasi, agar kejadian seperti ini dapat ditangani lebih cepat lagi, bahkan tidak akan terjadi atau tidak terulang lagi di masa mendatang.
1: Iya, tentu sebagai pengguna layanan telekomunikasi, kami sangat berharap perbaikan ini, perbaikan di bawah kabel bawah laut ini yang restorasi yang dilakukan mulai tanggal 31 sampai 11 Agustus ini semoga cepat terselesaikan, dikerjakan kalau bisa ya tidak sampai 12 hari. Dan ini menjadi sebuah catatan sehingga hal-hal ini tidak terjadi di ke depan, sehingga jaringan telekomunikasi di wilayah kepulauan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Dan yang saya katakan di awal tadi, sudah saatnya pemerintah kepulauan yang ada, Sitaro, Talaut maupun Sangihe ini memikirkan jalur lain. Jangan bertumpu pada atau fokus pada satu jalur yang bawah laut ini. Kira-kira itu, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat pengguna yang ada di wilayah kepulauan.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, Pak Gun, kira-kira yang paling terdampak dalam usaha ini ketika koneksi internet ini menjadi lambat atau tidak stabil, apa ini, Pak Gun?
1: Ya, ya, saya rasa ini semua usaha ya terganggu, baik UKM, usaha bidang pendidikan, usaha bidang yang menggunakan media online atau menggunakan media sosial. Kan sekarang usaha itu banyak menggunakan media sosial, ya kan? Jadi secara otomatis pasti terganggu, informasinya lambat dan tidak bisa diakses untuk melakukan komunikasi. Nah, rata-rata komunikasi sekarang juga dalam, walaupun kita berusaha tidak menggunakan dalam artian internet, tetapi kan juga menggunakan telepon. Nah, secara otomatis ini sangat merugikan pengguna maupun pelaku usaha ketika terjadinya gangguan telekomunikasi di kepulauan ini.
0: Baik, kira-kira berapa persen Pak Gun ketika internet terganggu? Ya, berapa persen ini kerugian yang dialami sebagai pelaku usaha?
1: Nah, kalau saya mencoba hitung ya, kerugiannya cukup besar ya. Persentasenya di angka 60-70%.
0: Cukup besar ya, karena rata-rata untuk pemasaran, promosi, penjualan ya, semua media sosial.
1: Iya. Baik, dalam artian pemasaran manual juga kan butuh komunikasi.
0: Siap.
1: Butuh komunikasi menggunakan telepon, bukan hanya internet. Walaupun itu menggunakan 4G atau 2G. Dan seperti itu.
0: Baik. Mungkin yang terakhir Pak Gun, sebagai pesan kepada masyarakat yang sama-sama terdampak, sekaligus juga mendorong untuk percepatan bagi pemerintah supaya proses pemulihan jaringan internet ini bisa terselesaikan dan tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang.
1: Ya, tentu kita sama-sama berharap, kita berdoa semoga gangguan jaringan bawah laut ini cepat terselesaikan, dan bagi teman-teman saudara saudara atau para pelaku-pelaku usaha di berbagai bidang, semuanya lebih proaktif untuk mengatasi gangguan ini. Nah, artinya selain jaringan bawah laut ini, kita juga punya jaringan Starlink. Banyak juga udah usaha-usaha Starlink yang dilakukan saat ini, dan juga ada titik-titik, 106 titik yang disampaikan oleh Kominfo. Itu bisa kita gunakan sehingga bisa menekan kerugian atau dampak ekonomi yang ada, bisa menekan itu sehingga tidak harus tinggi kerugian dalam hal ekonomi kita atau bisnis kita. Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Gun waktunya, kemudian pencerahannya buat teman-teman sebagai pelaku usaha untuk tetap bersabar untuk penyelesaian perbaikan Palaparing di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Pak Gun, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya.
1: Ya, selamat pagi, terima kasih. Tuhan memberkati.
0: Baik, pada hari-hari program Masa Satu Tahunan, demikian untuk pelaksanaan kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi hari ini, dan semoga pelaksanaan restorasi kabel laut yang terdampak, yang pastinya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sebagai upaya memulihkan kualitas jaringan di internet perbatasan. Diharapkan selesainya proses restorasi ini, layanan komunikasi dan akses internet dapat kembali berjalan secara normal, sehingga aktivitas masyarakat, terlebih pelayanan publik, serta konektivitas di kawasan perbatasan bisa lebih baik lagi ke depan. Dan yang pastinya koordinasi dan pemantauan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan stabilitas jaringan serta mengantisipasi potensi gangguan serupa tidak terulang lagi. Sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif. Selamat pagi dan semoga bermanfaat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Baik, Manchester United resmi memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2026. Dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris dan ajang Eropa. 4 pemain yang direkrut adalah gelandang Yuri Tielemans, gelandang muda Andrei Santos, kiper Calderlo, dan talenta muda Tinan Thompson. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman dan potensi pemain muda. Pendengar Tielemans didatangkan dengan bekal pengalaman panjang di Liga Inggris, sementara Andrei Santos dinilai telah memiliki pengalaman bermain di level kompetitif meski masih berusia muda. Di posisi penjaga gawang, Calderlo diproyeksikan mendapat pelapis yang berpengalaman. Adapun Tinan Thompson, direkrut sebagai satu prospek muda yang berkembang dari Akademi Tottenham Hotspur. Sejumlah pengamat menilai langkah Manchester United pada bursa transfer kali ini cukup efektif. Klub yang berhasil menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan pembangunan tim untuk masa depan. Nah, Direktur Sepak Bola Manchester United, Jason Wilcox, mengaku puas dengan aktivitas transfer klub pada musim panas ini. Menurutnya, pemain yang direkrut memiliki kualitas dan karakter sesuai dari kebutuhan tim. Dan pendengar, untuk musim 2026-2027, Sandy Lemans diproyeksikan menjadi kiper utama Manchester United, sementara Andre Onana kembali dipinjamkan ke klub sponsor selama satu musim. Dengan tambahan 4 pemain tersebut, Manchester United berharap memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Langkah ini diharapkan membantu tim bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa sepanjang musim 2026-2027.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
3: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada.
2: Apa
0: ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: ilmunya loh.
1: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Kasihan ya kita.
3: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

kepulauan rempah wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada di 29 Juli 2026. Pro 1 RRI Tahuna hadir untuk menemani Anda dengan informasinya, kemudian program-program hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan bagi Anda yang sementara beraktivitas, tentunya selamat beraktivitas untuk Anda pendengar RRI. Semoga aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar.

Dan bagi pendengar RRI yang saat ini bekerja di luar ruangan, tentunya tetap menggunakan payung ya saat keluar rumah, atau juga menggunakan topi. Cari tempat-tempat yang teduh, terutama di antara pukul 11 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kenakan baju longgar tipis dan berwarna cerah ya. Jangan lupa juga menggunakan tabir surya atau sunscreen minimal SPF 30 pada kulit untuk melindungi kulit kita tentunya. Hindari minuman manis, kafein, dan juga alkohol. Tetapi perbanyak minum air putih secara teratur untuk mencegah dehidrasi. Dan bagi pendengar RRI yang saat ini dalam perjalanan, terus yang ingin melakukan perjalanan menuju ke Tahuna, Tabukan Utara, atau juga sebaliknya dari Tabukan Utara menuju ke Tahuna, saat ini sementara dalam pekerjaan, ada pekerjaan di jalur jalan tersebut dari Rumah Payung 2 sampai ke bagian BPU, tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, tetapi saat ini menggunakan jalur jalan Pusunge menuju ke Mahena karena ada perbaikan jalan. Sekali lagi, di jalur jalan Tahuna ke Peta, pendengar RRI, atau di seputaran Rumah Payung 2, di sana ada pekerjaan jalan sehingga kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 tidak bisa melewati jalur jalan tersebut. Yang dari Tabut menuju ke Tahuna saat ini menggunakan jalur Pusunge dan tembus sampai ke Jalan Mahena. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, ada informasi juga untuk Anda di siang hari ini. Informasi dari rri.co.id terkait dengan perhelatan Piala Dunia, khususnya di tahun 2038, di mana Jerman secara resmi menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038. Ambisi Jerman tersebut muncul di tengah menguatnya wacana pengajuan pencalonan bersama Perancis apabila FIFA membuka peluang bagi negara-negara Eropa. Tidak hanya itu, Federasi Sepak Bola Jerman bahkan telah menyiapkan rencana untuk mengajukan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya, namun mereka juga siap maju lebih cepat pada edisi 2038. Apabila regulasi FIFA memungkinkan perubahan terhadap sistem rotasi antar benua. Anggota Dewan Direksi dari Federasi Sepak Bola Jerman, Axel Hellmann, menegaskan keinginan Jerman menjadi tuan rumah sangat besar. Federasi bersama Presiden DFB, Bernd Neuendorf, telah mulai mendorong inisiatif tersebut. Meski begitu, jalan Jerman untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038 tidak akan mudah, di mana regulasi FIFA mengenai rotasi penyelenggaraan antar benua masih menjadi hambatan utama bagi negara-negara Eropa. Mengingat Piala Dunia nanti rencananya akan berlangsung di Maroko, Spanyol, dan Portugal dengan pertandingan pembuka di Argentina, Uruguay, serta Paraguay. Sementara edisi 2034 telah diberikan kepada Arab Saudi peluang penyelenggaraan berikutnya. Secara teori, edisi Piala Dunia 2038 akan lebih mengarah kepada kawasan Amerika Utara atau Oseania. Kondisi tersebut membuat Amerika Serikat disebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di 2038.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

Pendengar, Konfederasi Sepak Bola Eropa atau UEFA resmi memperketat pedoman penggunaan video asisten. Video asisten referee atau VAR mulai musim 2026-2027. Keputusan tersebut UEFA belajar dari kontroversi Piala Dunia 2026 terkait sejumlah gol yang tercipta karena keputusan VAR. Keputusan itu diambil bersama para pejabat perwasitan dari 55 federasi anggota UEFA. Semua itu dalam upaya menciptakan penerapan hukum permainan yang lebih seragam dan konsisten. Pertemuan yang berlangsung di markas UEFA Nyon Swiss turut dihadiri perwakilan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional. Agenda utama pembahasan mengevaluasi perubahan terbaru atau laws of the game, sekaligus menyusun standar baru perwasitan menjelang musim kompetisi mendatang. Evaluasi tersebut dilakukan setelah muncul berbagai kontroversi selama Piala Dunia 2026. Sejumlah keputusan VAR seperti gol Iran yang dianulir saat menghadapi Mesir serta hadiah penalti untuk Belgia ketika melawan Senegal. Melansir dari Marca, UEFA dan IFAB sepakat VAR hanya boleh digunakan ketika terjadi kesalahan yang jelas dan nyata atau ketika wasit melewatkan insiden penting yang seharusnya mendapatkan keputusan di lapangan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Protik Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
1: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopez Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen, Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat

0: seksama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
0: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
2: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
0: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, all players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor cak F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kapal antariksa Link milik Catalyst mengalami gangguan sistem kendali orientasi saat menjalani tahap awal operasional. Gangguan tersebut menyebabkan wahana berputar serta komunikasi dengan tim di bumi berlangsung secara tidak stabil. Mengutip NASA, Rabu 29 Juli 2026, pemeriksaan awal menunjukkan 2 dari 3 roda reaksi Link tidak dapat beroperasi. Wahana juga mengalami sebagian kehilangan fungsi pada sistem pendorong gas dinginnya. Meski demikian, sebagian besar subsistem utama Link masih berfungsi sesuai harapan. Sementara itu, pasokan daya dan komunikasi dengan tim Catalyst tetap terjaga. Link dirancang untuk mendekati, menangkap, dan juga meningkatkan ketinggian orbit Neil Gerald Swift Observatory milik NASA, di mana langkah tersebut diperlukan untuk membantu memperpanjang masa operasional Swift yang orbitnya perlahan menurun akibat hambatan atmosfer.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info duka. Keluarga Yakob Wangka telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Yakob Wangka pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, Kakak, Adik, saudara kami yang tercinta, Fulton K. Yakob, yang biasa dipanggil Papa Ara atau Opa Papi, dalam usia 84 tahun 5 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juli 2026 atau pada hari ini pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah keluarga Yakob Wangka dengan alamat Jalan Eneratu, Kompleks Perumahan PLN, Kelurahan Tonak 2, Kecamatan Tahuna Timur. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Yakob, keluarga besar Wangka, keluarga besar Kadamehang, keluarga besar Rahasia, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Pendengar, kami memohon bantuan Anda bagi yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait untuk dapat meneruskan kepada keluarga-keluarga terkait lainnya. Atas bantuan dan perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong. Dari tadi, kek.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pendengar informasi budaya di siang hari ini terkait dengan tradisi memasuki rumah baru suku Bugis Makassar yang disebut dengan Antama Bala. Memasuki hunian baru bagi masyarakat suku Bugis dan Makassar bukan sekedar perpindahan fisik tempat tinggal, melainkan sebuah peristiwa spiritual dan kultural yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Tradisi yang dikenal sebagai Antama Bala dalam bahasa Makassar atau Mapatetong atau Mangoloh Bola dalam bahasa Bugis ini memegang peranan krusial dalam merepresentasikan pandangan hidup kosmologis masyarakat Sulawesi Selatan terhadap rumah sebagai pusat keberadaan manusia. Dikutip dari obrolan budaya di RRI Makassar, Akademisi Kebudayaan Dr. Muhammad Faisal MPD menjelaskan bahwa tradisi Antama Bala telah mengakar kuat jauh sebelum ajaran Islam masuk ke Sulawesi Selatan. Rumah panggung tradisional dipahami sebagai sebuah miniatur alam semesta atau mikrokosmos yang terbagi secara harmonis menjadi 3 tingkatan utama, yaitu dunia atas atau Boting Langi, dunia tengah Alebola atau Bala, dan Suliwatang atau dunia bawah. Dunia bawah mewakili fondasi kehidupan ekonomi, tempat penyimpanan hewan ternak, serta alat pertanian, di mana dunia tengah menjadi panggung utama aktivitas harian keluarga. Sementara dunia atas disakralkan sebagai tempat perlindungan, falsafah ini menempatkan rumah bukan hanya sebagai pelindung fisik dari panas dan hujan, melainkan juga simbol perjalanan hidup manusia, mulai dari lahir, tumbuh dewasa, menikah hingga menghembuskan nafas terakhir. Prosesi Antama Bala diawali dengan penentuan hari baik oleh seorang panrita bala atau pawang atau ahli rumah adat untuk memastikan keharmonisan penghuni dengan alam lingkungan sekitarnya. Setelah itu dilaksanakan ritual pasiliah atau penyucian rumah, di mana kepala keluarga memimpin jalan mengelilingi rumah, diikuti sang istri yang membawa kelapa dan gula merah, serta anak-anak mereka sebagai lambang keutuhan dan pilar rumah tangga. Berbagai perlengkapan syarat adat atau sarana disiapkan dalam prosesi ini, seperti ada kue umbah-umbah dari tepung beras, kelapa, dan gula merah, yang merepresentasikan doa agar kehidupan penghuninya senantiasa manis dan juga bahagia. Tidak ketinggalan dedaunan khusus seperti daun rapocidu, beras sangrai atau beno, serta taimani atau lilin dari sarang lebah dihadirkan sebagai simbol penerangan juga harapan keberkahan yang berlimpah. Seiring berjalannya waktu dan masuknya ajaran Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-17, tradisi ini mengalami proses akulturasi kebudayaan yang semakin menyempurnakan maknanya. Praktik pembacaan mantram kuno atau tutur atau disebut juga dengan lagaligo kini diperkaya dengan pembacaan barsanji, ada doa salawat, dan penguatan nilai-nilai tauhid, menggeser kesan mistis kuno menjadi bentuk kesyukuran mendalam kepada sang pencipta. Budayawan Dr. Asis Nojeng MPD menegaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam antama bala tetap relevan diterapkan hingga masa kini, meski struktur rumah telah bergeser dari kayu panggung menjadi bangunan beton modern. Tradisi ini diakhiri dengan ritual makan bersama tetangga atau dalam bahasa Makassar yaitu Ang Andre yang menjadi pilar perkat rasa kebersamaan, gotong royong, serta tali silaturahmi antar warga masyarakat. Informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sudah ke Makassar untuk tradisi memasuki rumah baru suku Bugis Makassar Antamabala. Kali ini kita ke tradisi ngaben yang ada di Jembrana, di mana program ngaben masal atau Atma Wedana gratis yang digagas pemerintah Kabupaten Jembrana kembali mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ratusan peserta dari berbagai kecamatan mengikuti rangkaian upacara yang dipusatkan di lapangan Desa Adat Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana. Program yang menjadi salah satu unggulan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Imade Kembang Wartawan, Hartawan dan Igede Ngurah Patriana Krishna atau Kembang Ipat itu dinilai mampu meringankan beban biaya masyarakat dalam melaksanakan upacara pitrayatnya. Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan yang hadir bersama Ketua DPRD Jembrana Nimade Sri Sutarmi mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh masyarakat dapat melaksanakan kewajiban adat dan keagamaan tanpa terkendala persoalan biaya. Yang menegaskan pelestarian adat istiadat Bali perlu didukung melalui kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu program sosial berbasis budaya akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah peserta mengaku terbantu dengan adanya program tersebut dan menilai pelaksanaan ngaben secara mandiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga program yang difasilitasi pemerintah mampu mengurangi pengeluaran keluarga hingga belasan bahkan puluhan juta rupiah.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tadi malam ada operasi bersama dengan TNI dari Lanal dan dari komputer, dan tadi malam itu menangkap perahu yang diduga berasal dari Filipina, dan di dalamnya itu terdapat barang Filipina berupa kosmetik.
2: Memang SOP kita itu hanya 3 hari.
3: Inilah Warta Berita Rabu 29 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Kita mulai dengan berita pertama. Polres Sangihe bersama tim gabungan berhasil mengamankan kosmetik ilegal yang diduga dari Filipina sebanyak 2.900 kemasan.
1: Tadi malam ada operasi bersama dengan TNI dari Lanal dan dari komputer, dan tadi malam itu menangkap perahu yang diduga berasal dari Filipina, dan di dalamnya itu terdapat barang Filipina berupa kosmetik.
4: Diduga diselundupkan dari negara tetangga Filipina, puluhan dus krim pemutih brilian berhasil diamankan tim gabungan TNI Polri dalam kegiatan operasi yang dilakukan. Tim berhasil menggagalkan kosmetik jenis tersebut di perairan Kampung Tereang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Senin malam. Penindakan dilakukan sekitar pukul 23.45 WITA dalam rangka operasi gabungan TNI Polri setelah petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya perahu yang akan masuk dan bersandar di perairan Kampung Tereang Baru. Petugas berhasil menemukan sebuah perahu yang mengangkut kosmetik jenis krim brilian yang diduga berasal dari Filipina. Kapolsek Tahuna yang juga selaku ketua tim lintas batas operasi Ibtu Cergli Sarite saat dikonfirmasi awak media mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan awal menemukan sebanyak 29 dus kosmetik krim brilian dengan masing-masing dus berisi 100 kemasan, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 2.900 kemasan. Ia menjelaskan sesuai informasi yang diperoleh, para pengangkut hanya bertugas membawa barang hingga wilayah Sangihe, sementara tujuan akhir distribusi barang tersebut masih belum diketahui apakah akan dikirim ke Manado atau ke daerah lainnya.
1: Jadi diinformasikan untuk rekan-rekan media, tadi malam ada operasi bersama dengan TNI dari Lanal dan dari komputer, dan tadi malam itu menangkap perahu yang diduga berasal dari Filipina, dan di dalamnya itu terdapat barang Filipina berupa kosmetik, dan diamankan itu ada 29 dos, dan di dalam satu dos itu ada 100 pcs. Jadi ada 2.900 pcs kosmetik yang diamankan, dan sekarang barang itu akan diserahkan ke Satreskrim, kemudian juga mungkin akan diserahkan ke Balai Pom untuk proses lanjut. Untuk sementara yang kami amankan itu baru 2 ABK. Nanti untuk kelanjutannya akan dilakukan interogasi maupun penyelidikan lanjut. Siapa yang punya itu barang nanti akan diproses lanjut.
4: Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 2 anak buah kapal atau ABK untuk dimintai keterangan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Operasi gabungan ini melibatkan personil Polri, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut Tahuna sebagai bentuk komitmen aparat dalam memperketat pengawasan wilayah perbatasan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan progres pekerjaan rehabilitasi 2 pelabuhan berjalan sesuai waktu yang ditentukan.
5: Progres fasilitas pelabuhan saat ini untuk pelabuhan Tahuna sudah sementara berjalan atau berprogres. Untuk fisik saat ini, Pelabuhan Tahuna sudah di 61%.
4: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pelaksanaan proyek 2 pelabuhan yakni Nusantara Tahuna dan Matutuang berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Untuk saat ini, progres pekerjaan fisik untuk pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 60%, sementara untuk pelabuhan Matutuang hampir 50% proses pekerjaannya. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mifrid Palanewen, saat dikonfirmasi terkait progres proyek miliaran rupiah tersebut. Menurutnya, selain memastikan proses pekerjaan memiliki progres yang sesuai, juga menyangkut kebutuhan bahan baku yang harus mengacu perencanaan pekerjaan.
5: Progres fasilitas pelabuhan saat ini untuk pelabuhan Tahuna sudah sementara berjalan atau berprogres. Untuk fisik saat ini, Pelabuhan Tahuna sudah di 61% dan Pelabuhan Matutuang di 43% kurang lebih. Semua proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Nah, kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui detail engineering design yang ada.
4: Kepala Newen menambahkan terhadap pelaksanaan pekerjaan sering diperhadapkan dengan hambatan, diantaranya faktor cuaca. Namun demikian, pihaknya tetap mengupayakan pekerjaan selesai sesuai waktu yang ditetapkan pada 31 Desember nanti. Ia memohon maaf atas ketidaknyamanan imbas dari pelaksanaan pekerjaan proyek yang harus memindahkan sementara aktivitas turun naik penumpang dan barang saat kehadiran tol laut karena fasilitas terbatas. Sembari berharap dukungan dan pengertian masyarakat demi selesainya proses pelaksanaan pekerjaan proyek pelabuhan yang terus digenjot. Anton Lahube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara. Kita beralih ke informasi lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menerima laporan data bencana secara berjenjang mulai dari pemerintah kampung, kelurahan, dan kecamatan.
2: Memang SOP kita itu hanya 3 hari.
6: Data terkait bencana alam, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menerima laporan secara berjenjang mulai dari desa, kelurahan, sampai kecamatan. Kepala BPBD Kabupaten Sangihe, Wandu Lawesi diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menyampaikan bahwa sesuai standar operasional prosedur SOP dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, paling lama 3 hari setelah bencana terjadi, harus disampaikan ke BPBD di masing-masing daerah.
2: Memang SOP kita itu hanya 3 hari. Setelah kejadian, maka menjadi kewajiban pemerintah kampung, kelurahan, dan kecamatan untuk menyampaikan laporan itu kepada kami. Dan setelah laporan sudah rampung di 3 hari, kami langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6: Setelah semua data diperoleh, pihak BPBD mengirimkan bantuan untuk bahan pokok dan makanan bagi keluarga yang terdampak bencana. Kemudian, ada tim teknis yang akan melakukan verifikasi terkait dengan kerusakan rumah. Alasannya, karena hasil verifikasi ini yang akan dipakai untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, Ketua Posar Tahuna Marioto menyampaikan bahwa keterlibatan Basarnas harus ada laporan yang pasti terkait peristiwa bencana.
7: 25 menit kami harus bergerak untuk menuju ke LKP di mana ada kejadian.
6: Badan SAR Nasional Basarnas siap menerima laporan dari siapa saja terkait peristiwa bencana yang terjadi. Ketua Posar Tahuna Marioto diwawancarai RRI Selasa 28 Juli 2006 menyampaikan bahwa standar operasional prosedur SOP Basarnas setiap kegiatan dari kepolisian dan BPBD memiliki wilayah yang cukup besar di mana Posar Tahuna membawahi 3 kabupaten bersaudara Sangihe, Talaut, dan Sitaro siap menerima laporan masyarakat terkait peristiwa bencana yang terjadi. Apalagi jika laporan tersebut sudah A1 dengan cepat personil Basarnas menuju lokasi kejadian.
7: Kalau memang sudah A1, maka 20 sampai 25 menit kami harus bergerak untuk menuju ke LKP di mana ada kejadian.
6: Intinya tegas Marioto, keterlibatan Basarnas harus ada laporan yang pasti terkait peristiwa bencana. Ia menambahkan bagi masyarakat yang melihat peristiwa bencana segera melapor ke Basarnas melalui emergency call 115 tanpa biaya. Alexander Dalengkade melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Polres Sangiha bersama tim gabungan berhasil mengamankan kosmetik ilegal yang diduga dari Filipina sebanyak 2.900 kemasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menerima laporan data bencana secara berjenjang mulai dari pemerintah kampung, kelurahan, dan kecamatan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini dalam program acara Pro Dangdut. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
0: Iya, betul sekali dari KB2 ini.
1: Ya.
0: Mak Wawu, silakan Mak Wawu.
1: Wawu Wian ini.
0: Iya betul.
1: Bukan.
0: Sama dengan apa?
1: Berubah.
0: Oh berubah. Mak Wawu ini radang, jadi ya sedikit berubah ini suara.
1: Mak Wawu itu kirim-kirim. Wawu ini jaga bilian orangnya nak ada.
0: Siaran ya, Kang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan itu pesan buat itu yang nak di radio. Ya ukur kau mau batirin. Kalau semua dapat, cukup dia sampai 10.
0: Kalau boleh lagi 3 jo sama dengan awal supaya sunyi ndak terlalu lama. Iya. Jadi 3
1: semua
0: pengirim.
1: Mereka itu dari apa? Itu ada ini ada mana pak mau ngobrol deh bikin banyak jam kerja pertama aja buat mau kalian sama asyik sama asyik tugas terus sampai akhirnya
0: iya.
1: Ada pun tiga ini.
0: Iya, 3 berarti no.
1: Buat dicape biapong kacang, dimorongi. Ada bubur pandi. Ada ujuk. Dan semua pencinta Prodangdut. Selamat siang jalan sore, selamat Prodangdut. Itu lagu abu. Ini hitam. Hitam kulit rambutan, manggutan.
0: Hitam manggutan.
1: Hitam manggutan. Oh, itu yo.
0: Terima kasih, sudah bergabung. Selamat siang. Ada Mama Wawu di KB2. Di alamat yang sama juga ada Papa Jumper, ada Oma Aca. Terus di kolongan BH ada Pak Teo di sana. Kolongan Akembawi ada Ibu Ina. Selamat siang. Dan juga semua-semua yang lagi monitor siaran kami yang ada di kolongan, selamat siang untuk Anda. Saat ini di Pro Dangdut, Anda juga bisa ikut bergabung. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dan kita.
0: Iya, dari Sulsel.
2: Iya, Sulsel kami.
0: Astri, silakan Astri.
2: Iya, mau request lagu Ona Sutra.
0: Ona Sutra?
2: Iya.
0: Yeah. Judul?
2: Asam di gunung, garam di laut.
0: Oh, oke. Okay. Ada ini lagunya.
2: Iya. Yeah. Iya, yeah, kirim salam buat Bapak Fandi, ada Merona di Medan, ada Ucu, buat semuanya ke tempat terkecuali.
0: Okay.
2: Lagi itu guys, makasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Ada Astri di Sulawesi Selatan yang ada di bagian Sulawesi apa ini yang biasanya bergabung melalui aplikasi RRI Digital di Parigi Montong ya. Selamat siang. Selupa ini DP nama kalau siapa yang biasa bergabung dari Parigi Montong tapi ada biasanya yang bergabung. Kemudian Pak Nasrun juga selamat siang. Yang ada di Padang ada Santi, Ayu di Maluku, terus Kang Alex di Manado. Selamat siang juga buat Pak Tarmisi yang ada di Bangka Belitung, Mas Pujo. Mas Pujo ini ada di Jambi. Selamat siang, salam Pro Dangdut yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Dan sebagai informasi untuk pendengar RRI yang ada di wilayah Tabukan Utara, sampai dengan sejauh ini memang tidak ada siaran di wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya karena akses jalan menuju ke pemancar kami yang ada di Lenganeng ditutup, pendengar RRI. Sekali lagi untuk Anda yang ada di wilayah Tabukan Utara yang mungkin sejak beberapa hari ini mempertanyakan siaran yang ada di siaran Pro 1 RRI Tahunan yang ada di wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya yang memonitor melalui frekuensi 99,5 MHz. Kami informasikan bahwa untuk akses jalan menuju ke pemancar kami yang ada di Lenganeng ditutup untuk saat ini. Dan kita akan dengarkan lagu pendengar RRI, lagu-lagu request dari kedua penelpon kami yang sudah bergabung tadi, ada Mawau di KB2 dan Astri di Sulawesi Selatan.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Sesi yang kedua, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang tadi sempat menderingkan line telepon, tetapi karena masih lagu jadi belum kami angkat. Silakan, saat ini kesempatan Anda untuk bergabung. Masih di line telepon yang sama, tidak berubah, yaitu di 08125503-8009. Sekali lagi di 08125503-8009. Untuk telepon biasa, kalau di WA Anda bisa chat untuk minta lagu ya, lagu-lagu dangdut tentunya. Kita coba menyapa lagi, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore juga Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maiti di Bukit Timur.
0: Maiti, oke, okay. Silakan Maiti. Iya.
1: Oh,
0: bagaimana Maiti?
1: Itu radio dong.
0: Oh, radio. Nyanda ada pesiaran Pro 1 Kang, belum ada sampai di sana ya.
1: Iya.
0: Baik, sebagai informasi Maiti untuk siaran kami yang memang untuk wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya masih belum ada siaran, belum dapat siaran karena akses jalan ke pemancar yang ada di Lenganing ditutup. Iya. Berarti ini Maiti bergabung request lagu mana dapat dengar DP lagu eh. Pirwa. Oh kasihan, baik. Nah, Maiti mau request lagu apa ini, Dang?
1: DP lagu yang membuang air gula.
0: Lagu apa?
1: Jangan buang air gula.
0: Oh, jangan buang air gula. Biarnya apa dengar ya. Yang penting se-request lagu ke siang.
1: Iya, yang penting se-request lagu.
0: Begitu cuma itu, yuk silakan kirim.
1: Oh, pertama-tama kirim jajar jauhulian, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Aduh Maiti memang luar biasa dari tawa ini.
1: Terus merongnya ada Naunica alias Maki. Ada kalian dari sama Pak Guntur, nama Opo Ardi, nama Opo Rey, nama Ade Aksi, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Mauna, Pak Wawu di KB2, Opa Bilgi, Mairona, Astrid, Aunopa, dan semua-semua jauh pencinta Pro Dangdut di mana saja berada, salam tempat bersahabat yang selalu.
0: Siap.
1: Kita jauh, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung Mama Iti yang ada di Bukide Timur. Menyapa yang ada di Tahuna. Oke, kita kembali ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore Oma Aca ini.
2: Selamat sore. Orang KB2.
0: Oma Aca ya, betul berarti kan?
2: Yang Wawu siapa ini?
0: Wawu Lian yang bertugas.
2: Pertama-tama untuk Wawu Lian, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses selalu sampai ke penyiaran. Baru dapat masuk ini.
0: Oh, Pirwa Oma Aca.
2: Iya. Lanjut. Di KB2 ada Mama Wawu. Cuma sini ada Aca, ada Nici lagi. Dan terus di apa lagi, Pak Yamper di KB2, Mama Ade Apik, Nisa, Ucup, Guntur bersama dengan Yayanya, bersama dengan Ibu Linda, Puput, Mama Engak, Mama Atta Nonce, dan terakhir untuk semua penggemar pendengar Pro Dangdut. dalam tempat persahabatan selalu. Lagu.
0: Lagu apa?
2: Rumput Tetangga.
0: Aduh, memang lah ini. Oma ajak belagu ya, Rumput Tetangga. Ada di belagu ini, Oma. Itu, Jo?
2: Ada, Bapu Lian.
0: Ada di belagu ini, Bella Nova, Rumput Tetangga.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Oma ajak masih tetap semangat ini. Bergabung dalam program acara Pro Dangdut di edisi hari ini, 29 Juli 2026. Sementara itu menyapa juga yang ada di bagian Tidore, ada Ibu Halima, di sana juga ada Putra Kesepian, ada...

0: Selamat sore buat yang ada di Apes, ada Mak Yo di sana. Selamat sore Mama Yo, pasti lagi sibuk-sibuk ini babekeng apa ini? Roti panas-panas. Jadi kalau yang mau cari roti panas cus ke Apes ini. Di sana ada Mak Yo yang coba bikin roti panas-panas, ada Mak Mas, ada Anais juga di Pirgot. Selamat sore. Ada Bung Agus di Towo, suta lewat Riki. Bung Agus di Towo, selamat sore. Ada Wawu juga di Ketapang ya. Eh. Oke, ada yang gabung? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Deng siapa ini?
1: Yang kembali lagi.
0: Mak Wawu?
1: Ya.
0: Silakan Mak Wawu.
1: Oh, itu. Apa di lagu gabung juga yang sama Aca nanti?
0: Oh iya, betul.
1: Nah, Bapak Udo, Adik Afif, dan sama Nadir, itu juga.
0: Oke.
1: Okay. Lagu pas apa gabung juga yang sama Aca?
0: Oh, Aca, Bella Nova.
1: Ada DB itu juga, masuk itu.
0: Bagaimana?
1: Iya. Ya, betul-betul itu di bawah, ada masuk, dia ada Niki kan.
0: Oh, oke.
1: Dia kok pasti ketemu orang mau masuk, tekan satu. Dia bilang, kasih cepat, jari mau bawa sorong.
0: Sering kali juga gangguan jaringan kasih yang mau bawa.
1: Berhenti dia sih. Kemarin lah, kita ada pembelian.
0: Oke. Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Ada Mak Wawu tadi di KB2. Di Towo Katuk tadi lagi menyapa buat Bapak Ungke. Bapak Ungke yang ada di Towo. Kalau siang-siang sampai sore pasti di Towo. Nanti kalau malam berada di Hook, paling Hook di pinggiran kota. Lanjut terus, Pro Dangdut. Halo. Oh, sayang sekali terputus. Memang terjadi gangguan jaringan pendengar RRI mulai dari beberapa hari ini. Ada gangguan jaringan, jadi kalau misalnya satu kali dua kalinya tidak mendapat masuk sulit, coba kembali sampai ke 3-4 kali. Siapa tahu mau termasuk. Halo, Pro Dangdut. Oke, masih terputus pendengar RRI. Kita akan bacakan yang masuk melalui WA di sini. Selamat siang Kak, Dangdut adalah kita. Siang juga, betul sekali jargonnya, Dangdut adalah kita. Pertama kirim buat Kak yang lagi bertugas sampai akhir penyiaran. Kirim juga buat Mama Nadil, Mama Faisan, Ma Ade Afik, Boy Nisa, Bapak Pandi, Bapak Udo, Kak Nova. Ini dari Mama Ungke di Tabut. DP lagu Aisy Teru, Happy Asmara. Oke. Okay. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Aduh. Iya, Wombok Lian yang bertugas. Aku Nisa di Morongnya ini.
2: Oh, yang ada radio atau orang ini?
0: Yang tidak ada siaran, ho. Karo radio ada, mardepi siaran yang tidak ada. Oh, Pirwa. Oke, sebagai informasi, Aku Nisa untuk siaran kami Pro 1 RRI Tahuna memang tidak bisa diakses di wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya karena torang pemancar kasihan yang ada di Lenganeng, DP akses jalan menuju ke bagian pemancar ini ditutup.
2: Oh.
0: Iya.
2: Jadi berapa hari, Wabu?
0: Nah, ini dia masih belum dapat tahu ini kasih yang Wabu Nisa kalau sampai kapan. Nanti juga orang mau bawa informasi, kan, kalau misalnya so boleh lewati.
2: Iya, Wabu. Iya. Kalau begitu kita mau minta lagu, Wabu.
0: Apa
2: boneka
0: itu?
2: Boneka India?
0: Boneka dari India?
2: Iya. Untuk Wabu yang jauh ini lagu. Untuk Momo,
0: Jo. Oh, terima kasih, Bu.
2: Oke, Momo. Sama-sama. Cuma itu aja, Momo. Selamat bertugas. Semangat terus, Momo.
0: Terima kasih juga, semangat untuk Aun Nisa. Selamat sore Aun Nisa yang ada di Morongnya. Oke, terima kasih sudah bergabung walaupun memang Bung Aun Nisa nyana ada di siaran, nyana ada di radio. Bukan ada di radio ada Pak Aun Nisa, mungkin di siaran Pro 1 yang nyana ada kasih yang di sana nyana dapat dengar. Oke. Terima kasih Aun Nisa so bergabung. Kemudian kita ke lagu-lagu dulu. Di sini sudah ada beberapa lagu yang di request oleh beberapa penelpon tadi yang sudah masuk. Kita akan langsung dengarkan lagu Jangan Buang Air Gula ini untuk Mama Iti. Kemudian ada lagu rumput tetangga untuk Oma Aca, Oma Aca yang ada di KB2 au Nisa di Moronge, lagu Titi Sandora Boneka dari India. Tapi sebelumnya ada Happy Asmara dengan Aisti Terudiwa untuk Mama Ungke yang ada di Tabukan Utara.

0: Instansinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik, sudah ada yang gabung lagi di Prodangdut. Halo, selamat sore. Iya, Prodangdut dengan siapa di mana?
1: Mairona.
0: Mairona di Medan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Wow, Lian yang bertugas. Halo, Mairona.
1: Iya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ini
0: iya. Ini yang tugas Wawulian. Mairona bisa mendengarkan suara kami dari studio? Halo. Mairona. Oke, ini nampaknya gangguan jaringan juga ya, karena terputus ini. Tidak ada modulasi dari Mairona. Oke, Mairona. Nanti gabung lagi ya, masih dengan line telepon yang sama, tadi terputus, mohon maaf ya. Karena memang kita akan, sudah beberapa hari ini memang terjadi gangguan jaringan, dan nanti juga akan berlanjut dengan gangguan jaringan sejak tanggal 31 Juli hingga tanggal 11 Agustus 2026. Sekali lagi untuk jaringan kita di Tahuna dan sekitarnya juga akan mengalami gangguan. Halo, Prodangdut. Iya, terputus ini. Mohon maaf, Mairona, karena gangguan jaringan di sini.
1: Iya, siapa lah di sini juga nanggut jaringannya.
0: Oke, okay, baik. Silakan, Mairona.
1: Iya, jadi kasih lagu dari Vita Alfia, Ninu Nunu.
0: Vita Alfia, judul?
1: Ninu Nunu.
0: Oke, okay, kita cari dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Mairona kirim, silakan.
1: Ya, pertama, Mbaknya Mbak Lian, yang tugas yang tuntas. Baru, Mbaknya Winda. Wak Nopa, Wak Mis, Pak Asri, ada Pak Udepan, Pak Iti, Mak Una, ada Mbak Ria, ada Misha, Apore Suat, Apore, semua dalam Mak para pencipta program yang hari ini, Mak.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada ini, aman.
1: Oke, okay, Mbaknya Mbak Jaya sangat tugas, satu tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Ada Mairona di Medan. Kita coba lagi Prodangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang. Ibu, mohon maaf, ini kami ada kendala sistem. Saya mau dari Ongkara, nanti kami hubungi kembali ya, Bu.
0: Baik, pendengar RRI nampaknya salah sambung ini ya. Silakan dicoba kembali, pendengar RRI yang tadinya ingin gabung tapi terputus, silakan dicoba terus, karena sekali lagi kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah seperti ini ya beberapa hari ini, yaitu gangguan jaringan, gangguan telepon juga. Kita coba ke telepon WA. Halo.
3: Halo.
0: Mama Nadi.
2: Halo, Prodangdut.
3: Mama Nadi.
2: Iya, Kak. Mama Nadi ditolak.
0: Oh, Mama Nadi silakan.
2: Ini dong ada Mama Ungke ditolak. Ada Mama Paisa ditolak. Ada Mama Ade Afi, Kak Ucup. Kak Boy. Itu juga, Kak.
0: DP lagu EP apa,
2: lagu Kemeo Bercinta.
0: Romeo?
2: Kemeo Bercinta.
0: Oh, Romeo Bercinta.
2: Iya, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu aja, Kak. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Nadi di Tola Tabukan Utara. Oke. Okay. Lagunya... lagu dengan judul Romeo Bercinta. Romeo Bercinta. Kita coba lagi, pendengar. Kalian telepon yang ingin gabung, silakan gabung melalui 081255038009 atau sama seperti Mama Nadi tadi, bukan hanya telepon biasa tapi melalui WA. Kalau sulit juga di WA, telepon WA, Anda bisa chat di nomor WA yang ada tentunya. Lagu Anda, kemudian siapa yang bergabung, silakan ya di chat WA Pro 1 RRI Tahuna. Oke, selamat sore Pro Dangdut, selamat sore juga. Boleh mau request lagu MBG Santi Salsa, ini Mama Faizan. Mama Faizan di Tola itu juga, terima kasih. Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Mama Faizan di Tola ini yang gabung. Kita langsung saja ke lagu-lagu request di sore hari ini untuk Mairona di Medan, terus Mama Nadi, juga ada Mama Faizan di Tola Tabukan Utara.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut di 29 Juli 2020. Lagu-lagu request Anda sudah kami hadirkan, ya.
1: Ayo kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan goyang bersama, hilanglah rasa kesal.
0: Sementara itu kami mau menyapa juga buat Mami Betty yang ada di Apeng Sembeka, terus juga selamat sore buat Nova yang ada di Angges, Mama Dedek di alamat yang sama, Akang Miarve, selamat sore. Mama Adik yang ada di bagian Manganitu, Mama Adik yang ada di Jalan Manganitu juga selamat sore. Yang ada di Tapuang, Muka Tapuang Belakang, selamat sore juga untuk Anda semua. Buat yang ada di Tona, di Pasar Towoe, tanpa disebutkan satu persatu, di Apes, Tidore, semua-semua yang bisa mendengarkan siaran kami di sore hari ini, selamat sore, salam Pro Dangdut untuk Anda. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung maupun juga yang sudah memonitor siaran kami di kesempatan siar kali ini. Pro Dangdut akan kembali hadir pada besok hari di jam yang sama, yaitu pada pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu menutup jumpa kita di Pro Dangdut, Cintaku Klepek-Klepek dari Hesti. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Do you like something hard?

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id, Iran, Oman, dan Arab Saudi menyerukan peningkatan upaya diplomatik bersama untuk menjamin keamanan Selat Hormuz. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap stabilitas jalur pelayaran strategis tersebut seperti yang dilansir dari Xinhua. Seruan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran setelah pembicaraan telepon Menteri Luar Negeri ketiga negara. Menteri Luar Negeri Iran Sayyid Abbas Araghchi melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr bin Hamad Al-Busaidi serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud. Dalam pembicaraan tersebut, ketiga menteri membahas situasi keamanan di kawasan Teluk. Mereka juga menekankan pentingnya memperkuat kerjasama serta meningkatkan koordinasi diplomatik untuk menjaga stabilitas regional.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau

0: mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Fenomena El Nino berpotensi meningkatkan konsumsi listrik serta mengganggu pasokan pangan di Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Muhammad Nasir seperti yang dilansir dari Xinhua pada hari ini Rabu 29 Juli 2026. Cuaca yang lebih panas dan kering diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan energi. Kenaikan permintaan energi tersebut terutama dari sektor rumah tangga akibat meningkatnya penggunaan peralatan pendingin. Dalam konferensi pers, Akmal mengatakan perubahan cuaca harus dipantau secara cermat. Hal tersebut diperlukan karena perubahan cuaca dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Gangguan pada rantai pasok pangan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan berdampak pada berbagai sektor. Kementerian Ekonomi pada paruh pertama tahun ini lebih banyak berfokus untuk menangani krisis pasokan global.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar, masih ada dua lagu lagi yang akan kita dengarkan bersama. Kemudian pada pukul 17 atau jam 5 sore nanti, kami akan hadir dengan informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Kita bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Makota.
1: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut bersama saya, Melki Takahindangin. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Menengkel Solidaritas sejak tahun 2024 sampai saat ini sukses melaksanakan program daur ulang sampah plastik tidak bernilai di TPA Sumompo, Manado. Laporan selengkapnya Audi Kandores.
3: Ini pemerintah kota Manado mengandalkan kendaraan roda 3 ini untuk menjangkau semua sampah yang ada di kota Manado, antara lain di lingkungan 3 Wenang Selatan kota Manado. Dan dari kendaraan kecil ini yang sangat multiguna, dia akan ditampung di kendaraan besar dan nantinya akan ada ke tempat pembuangan akhir Sumompo yang jauh lebih besar lagi. Dan satu komunitas yang mencintai kebersihan dan daur ulang yaitu MMRC memanfaatkan ini, sampah plastik tidak bernilai, tas kresek.
4: Persoalan sampah plastik di Kota Manado sedikit tertangani dengan bermunculannya banyak komunitas dan organisasi peduli sampah yang melakukan daur ulang. Hanya saja komunitas dan perusahaan daur ulang sampah plastik hanya menyasar sampah seperti botol mineral, ban plastik lainnya untuk tujuan ekonomi. Sedangkan sampah plastik tidak bernilai dalam upaya mulung-memulung seperti tas kresek hitam, saset sampo, dan kemasan sering terabaikan. Manado Micro Recycling Center MMRC binaan Manengkel Solidaritas datang di saat yang tepat dan memberikan solusi nyata. Di kawasan tempat pembuangan akhir sampah TPA Sumompo lingkungan 1 Manado di pondok sederhana 6x15 meter berlangsung proses produksi panel atap dan tempat sampah dari sampah plastik tidak bernilai. Renzu Ponga, koordinator lapangan MMRC mengatakan produksi sesuai arahan kebutuhan dari Manengkel Solidaritas untuk sumbangan ke persekolahan sekitar TPA.
5: Kebutuhan yang ada jika akan mendistribusikan seperti tempat sampah atau panel-panel yang kami buat sesuai requestan dari kebutuhan masyarakat lewat Manengkel. Jadi seperti tempat sampah, jika dibutuhkan dalam 15 buah tempat sampah, kami akan memproduksi tempat sampah yang sesuai requestan dan kami akan mendistribusikan itu ke dari Manengkel dulu, lalu Manengkel ke tempat lokasi yang membutuhkan.
4: Sementara itu, salah satu pekerja ibu rumah tangga Elan Saheping mengakui penghasilan di pondok MMRC pembuatan panel atap sangat membantu ekonomi keluarga.
6: Iya, dengan waktu cuma kayak Ibu Novita bilang tadi, 8 menit. Kalau 2 menit kan saya susun, 8 menit itu press.
7: Oke.
6: 4 menit. 4 menit balik. Panel begini 10 ribu, Bu.
4: Novita Sikomi, koordinator MMRC, mengatakan distribusi panel atap dan wadah sampah adalah di persekolahan, warung dengan sistem barter sampah.
8: Dari tas kresek yang tidak memiliki nilai, sekarang menjadi tempat sampah untuk sekarang itu. Jadi kami memberikan secara gratis kepada masyarakat dengan menukar dengan sampah.
4: Sejak Desember 2024, MMRC telah memproduksi 750 panel atap dan terdistribusi sebagian di perkampungan Layan Kapitu, Minahasa Selatan. Nelayan di sana membutuhkan bahan atap untuk pondok daseng yang kuat dan anti karat, tahan lama seperti panel atap produksi MMRC.
2: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo, kasus pencurian di sebuah rumah kos di Kelurahan Limbau 1, Kota Gorontalo diungkap Satreskrim Polresta Gorontalo Kota. Seorang perempuan berinisial IHP ditetapkan sebagai tersangka. Taufik Usman menurunkan laporannya.
7: Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota mengungkap kasus dugaan pencurian yang terjadi di sebuah rumah kos di Kelurahan Limbau 1, Kecamatan Kota Selatan. Seorang perempuan berinisial IHP, 30 tahun, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kapolresta Gorontalo Kota melalui Kasat Reskrim Kompol Akmal Novian Reza dalam konferensi pers yang digelar kemarin mengatakan, kasus tersebut bermula ketika korban berinisial AKY meninggalkan kamar kosnya pada Jumat 17 Juli 2026 pukul 15 WITA. Saat kembali pada malam hari, korban mendapati laptop berwarna silver yang sebelumnya berada di atas meja telah hilang. Selain itu, sebuah celengan juga raib. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah lebih dan melaporkannya ke Polresta Gorontalo Kota.
9: Niat ataupun aksi jahat oleh tersangka melakukan pencurian itu mengambil laptop dan satu buah celengan dengan uang Rp150.000. Adapun kerugian material yang diperkirakan sekitar 5.499.000, baik dari laptop ataupun dari celengan. Adapun barang bukti yang telah kami sita, yaitu satu buah motor yang digunakan oleh tersangka, kemudian satu unit laptop merek Acer AL1413B, COG4, warna silver, bisa dilihat warga. Kemudian satu buah kunci ataupun gembok warna kuning.
7: Hasil penyelidikan mengungkap, tersangka diduga mendatangi rumah kos saat situasi sedang sepi. Ia kemudian melihat salah satu kamar yang terkunci menggunakan gembok. Dengan membawa sebuah kunci, tersangka berhasil membuka pintu kamar. Hasil pemeriksaan sementara, penyidik menduga motif pencurian dipicu oleh kebutuhan ekonomi. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami seluruh keterangan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak kategori 5 sebesar Rp500 juta. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
10: Pemerintah daerah.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Pendengar dan pemirsa dari Gorontalo, kita ke RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai menyalurkan bantuan kepada keluarga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di dua kecamatan. Alexander Dalengkade menurunkan laporannya.
10: Pemerintah daerah saat ini sementara berupaya memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang rumahnya rusak, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Di samping itu, sementara berupaya untuk mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana longsor 22 Juli 2026. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi ketika diwawancara RRI Senin 27 Juli 2026. Ia menjelaskan khusus untuk penyaluran bantuan di Kecamatan Tamako telah dilakukan oleh pihak BPBD Sangihe.
11: Dan sementara berupaya untuk juga akan mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana tanggal 22 kemarin. Jadi untuk Kecamatan Tamako kami sudah melakukan itu dan saat ini kami berada di Tabukan Selatan dan Tabukan Selatan Tengah untuk melakukan hal yang sama untuk pemberian bantuan bagi masyarakat.
10: Lanjut dikatakan Wandu, bencana hidro meteorologi 22 Juli 2026 terjadi di Kecamatan Tamako, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Alexander Lengkade melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut, Kapolres Kepulauan Talaut yang baru AKBP Dwi Yatmoko menggelar kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Milongannya. Laporan selengkapnya bersama Robert Tamaroba.
12: Upaya mempererat kolaborasi sama aparat penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Talaut terus dilakukan oleh jajaran kepolisian. Pada Rabu 29 Juli 2026, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko didampingi sejumlah pejabat utama Polres melakukan kunjungan kerja sekaligus kortesi call ke Pengadilan Negeri Milongane. Kedatangan Kapolres beserta rombongan disambut hangat oleh Ketua PN Melongane Nur Ayin. Agenda silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian safari kerja Kapolres Kepulauan Talaut yang pekan lalu juga telah berkunjung ke Bupati, Kajari, Ketua DPRD hingga dan Lanal Melongane. Ketua PN Melongane Nur Ayin menyambut positif kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi ikhtiar Kapolres baru dalam memperkuat sinergi lintas lembaga. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian dan lembaga peradilan sangat krusial agar proses penegakan hukum di daerah perbatasan berjalan efektif, adil, dan transparan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Melongane mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang baru. Selamat bergabung di Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga betah dan makin sukses ke depannya. Terima kasih atas kunjungannya, Bapak. Ya, kami siap mendukung kerjasama. Kami harap kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri Melongane dengan Polres Kepulauan Talaut.
12: Pada kesempatan yang sama, AKBP Dwiatmoko menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis demi terciptanya kepastian hukum, rasa aman, serta ketertiban masyarakat di bumi Prodesa.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwiatmoko, STPSI KMIK. Pagi hari ini melaksanakan kunjungan silaturahmi sebagai pejabat baru di lingkungan Forkopimda Kabupaten Talaut ke Ketua Pengadilan Negeri Melong. Terima kasih atas sambutan yang hangat dari Ibu Ketua, dan tentunya silaturahmi ini sebagai wujud kami sebagai pejabat baru, dan tentunya juga untuk mempererat silaturahmi, hubungan yang baik, kerjasama antar Forkopimda, hubungan yang sudah terjalin baik dari Polres maupun juga dari Pengadilan Negeri ini bisa lebih dipererat lagi. Terima kasih.
12: Melalui pertemuan ini, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan komunikasi berkala demi kelancaran pelayanan hukum kepada masyarakat. Terpantau usai menyambangi PN Melongane, Kapolres Kepulauan Talaut melanjutkan agenda kunjungannya ke Kodim 1312 Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Magota Manado Gorontalo Tauna dan Talaut. Untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Saya Melkita Kendangin, sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas

Pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu relas panggilan kepada tergugat berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada nama Layang Takarenguang, alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat.

Sekali lagi pendengar RRI, relas panggilan kepada tergugat berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna ditujukan kepada nama Ol di atas, alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 3. Isi berita kepada tergugat 3 supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Kristina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Tahuna. Jurusita pengganti sudah tertanda dan dibubuhi cap Sofice Lucia Manatar. Relas panggilan selanjutnya kepada tergugat berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna ditujukan kepada nama Jumetri Atas, alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 4. Isi berita kepada tergugat 4 supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Kristina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sudah tertanda dan dibubuhi cap jurusita pengganti Sofice Lucia Manatar. Selanjutnya, relas panggilan kepada tergugat berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada nama Rei Takarenguang, alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 5. Isi berita kepada tergugat 5 supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam

0: Perkara Perdata nomor 77 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Negeri Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Kristina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sudah tertanda dan dibubuhi cap Sofice Lucia Manatar. Relas panggilan kepada tergugat berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada nama Jenny Takarenguang. Alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 6. Kepada tergugat 6 supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Negeri Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Kristina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, Sofice Lucia Manatar, sudah tertanda dan dibubuhi cap. Relas panggilan kepada tergugat berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada Yos Takarenguang. Alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 8. Isi berita kepada tergugat 8 supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Negeri Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Kristina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sudah tertanda dan dibubuh hijab Sofice Lucia Manatar. Yang terakhir, relas panggilan kepada tergugat berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada nama Layang Takarenguang. Alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 9. Isi berita kepada tergugat 9 supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 77 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Negeri Tahuna antara Femi Rutlin Lahindo sebagai penggugat lawan Kristina Atas dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, tertanda dan dibubuhi cap Sofice Lucia Manatar. Demikian informasi relas panggilan pada sore hari ini 29 Juli 2026. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk ajian maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI di menit ke-38 lepas dari pukul 17 kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

الرجال وأحوات دعاء الرجال واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, masih ada satu lagu lagi yang akan kita dengarkan mengisi lagu-lagu bernuansa islami di edisi hari ini 29 Juli 2026.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pendengar Satu Informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, yaitu informasi dari rri.co.id. Sekali lagi, informasi yang kami hadirkan dari portal resmi kami, rri.co.id. Terungkapnya sindikat jual beli bayi lintas negara menjadi peringatan serius bagi tata kelola administrasi kependudukan di Indonesia, di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menilai manipulasi dokumen menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan sindikat. Kasus yang diungkap Polda Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi menilai pengawasan administrasi kependudukan juga harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Penegakan hukum belum menyentuh aspek administrasi birokrasi. Aspek tersebut meloloskan persyaratan dokumen bayi-bayi yang diberangkatkan ke luar negeri. Sindikat tersebut diketahui beroperasi dari Bandung, Pontianak, Jakarta hingga Singapura melalui modus adopsi ilegal. Kondisi itu menunjukkan masih adanya kelemahan sistem verifikasi administrasi pada tingkat daerah.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar, satu informasi sebelum kita lanjut dengan drama radio pada malam hari ini. Informasi mengenai IPTEK untuk Anda. Pembentukan bintang di galaksi Andromeda terus mengalami penurunan selama sekitar 500 juta tahun terakhir. Hal ini ditemukan oleh teleskop luar angkasa Hubble NASA. Penurunan tersebut bahkan semakin tajam dalam 40 juta tahun terakhir. Ini menunjukkan Andromeda kini memasuki fase aktivitas pembentukan bintang yang lebih rendah. Andromeda merupakan galaksi spiral yang ukurannya sebanding dengan Bima Sakti, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari Bumi, dan para astronom menggabungkan data yang memetakan 2/3 cakram Andromeda dan mengukur sekitar 200 juta bintang secara individual. Hasilnya menunjukkan Andromeda membentuk bintang dengan laju sekitar 1 kali masa matahari per tahun, yaitu sekitar 500 juta tahun lalu. Angka itu turun menjadi sekitar setengahnya 40 juta tahun lalu, dan kini hanya sekira 1/5 masa matahari per tahun. Sebagian besar aktivitas pembentukan bintang terbaru terjadi di sebuah cincin pembentuk bintang. Cincin itu berjarak sekitar 32 ribu tahun cahaya dari pusat Andromeda.

0: Selanjutnya pendengar RRI, kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda malam hari ini dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, produksi RRI Pontianak.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parhan lagi.
2: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampe malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosen akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
4: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru, tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah, tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke, aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar, semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han, tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: gotong royong yang sering dilakukan masyarakat Indonesia di masa lalu telah memberikan begitu banyak manfaat. Namun sayang, zaman sekarang nilai gotong royong perlahan mulai terkikis gaya hidup yang cenderung lebih individual atau memikirkan kebutuhan sendiri tanpa memiliki kepedulian memperhatikan lingkungan sekitar. Budaya gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan para individu tanpa mengharapkan balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama.
1: Dengan gotong royong, kita pererat jalinan kekerabatan, jiwa persatuan, dan semangat kesatuan antar sesama dimulai dari lingkungan terdekat sekitar kita.

Pendengar RRI, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham, IMIPAS Yusril Issa Mahendra meminta Polri meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencegah aksi main hakim sendiri. Ia mengatakan langkah itu perlu dilakukan seiring meningkatnya kasus pencurian, perampokan, dan pembegalan di sejumlah daerah. Informasi lain pendengar, Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri menegaskan, ulos memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan industri fashion Indonesia di pasar internasional. Menurutnya warisan budaya tersebut tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga dikembangkan untuk menjadi produk ekonomi, produk bernilai tinggi di bidang ekonomi. Nah, pendengar RRI, selengkapnya berita ini Anda bisa baca di rri.co.id. Kami akan hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk kebersamaan kita di malam ini, di sesi ini, sebelum bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkat saing produk, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes
18: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal.
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP

0: ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
1: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
3: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Dan saya lakukan dan menjur, sudah dilakukan, kita dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
4: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Kapato Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
5: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
4: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
6: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
4: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar RRI, sesi tahun dan malam ini pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari ini, mengangkat topik Dulu Buta Sekarang Melihat, bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna, Pendeta Jeti Hontong Tumbala STH MPDK.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Bersyukur untuk segala karya kasih Tuhan di perjalanan hidup ini. Jumpa lagi dengan saya di sini, Pendeta Yeti Hontong Tumbala, dalam acara Mimbar Agama Kristen. Karena itu sebelumnya mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, Allah Juru Selamat hidup kami. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, ada jumpa iman, jumpa kasih lewat Mimbar Agama Kristen di saat ini. Karena itu Bapa, diberkati para pendengar RRI dimanapun mereka berada. Persiapkan hati kami sekalian untuk kami akan belajar dari berita firman Tuhan. Urapi hati kepikiran kami dengan karya Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, semua ini boleh terjadi. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun, satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Bapak, Ibu, Saudara, bagian perenungan ini diberi tema Dulu Buta, Sekarang Melihat. Nah, Saudara, bagian Alkitab ini merupakan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Di ayat ini, seorang pria yang tadinya buta sejak lahir, dia tidak mau ambil pusing dengan tuduhan para Farisi soal apakah Yesus itu orang berdosa atau bukan. Tetapi yang dia tahu adalah dia menjawab sesuai dengan hal yang terjadi dan sangat logis dan tidak terbantahkan. Dulu saya buta, tetapi sekarang saya bisa melihat. Ini adalah bentuk kesaksian paling jujur, karena berakar dari fakta yang dia alami sendiri. Bukan berdasarkan apa kata orang. Karena itu Saudara, sebuah argumen itu dapat dengan mudah diruntuhkan oleh pengalaman. Inilah yang menjadi kesulitan bagi orang-orang Farisi. Mereka tidak mampu memaksakan pendapat mereka tentang Yesus kepada seorang laki-laki yang mengalami pemulihan dari buta. Sebab orang itu, dia memiliki pengalaman bersama Yesus. Karena itu dia mengatakan, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dan Yesuslah yang mencelikkan matanya di waktu itu. Kalau kita akan membaca keseluruhan dari bagian Alkitab ini, Yohanes pasalnya yang ke-9, Yesus meludah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang itu. Lalu dia menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Dan orang itu berbuat seperti kata-kata Yesus. Dan ia kembali dengan matanya yang sudah celik, sudah mampu melihat. Orang-orang Farisi Mereka berkata bahwa Yesus adalah orang berdosa, ayat 24. Tetapi pengalaman iman dari orang ini, dia mau memberitahukan Yesus bukan orang seperti itu. Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Ayat 31 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ini. Karena itu orang itu berpendapat Yesus adalah seorang nabi. Selanjutnya ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 38. Nah saudara, memang ketika ada yang mampu memulihkan orang lain, banyak yang berusaha untuk mencari celah kesalahan dari orang tersebut. Tetapi kemahakuasaan Tuhan selalu dinyatakan. Ketika segala sesuatu itu berdasarkan kasih sayang Tuhan, maka semua itu boleh terjadi. Karena itu saudara, ada 3 hal penting yang dapat kita cermati dari bagian Alkitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Yang pertama, bahwa pertemuan dengan Yesus mengubah hidup seseorang. Dan itu memang tergambar dari bagian pembacaan Alkitab ini. Orang buta ini, dia tidak hanya menerima penglihatan jasmani. Dia tidak hanya merasakan adanya dia mampu melihat secara jasmani. Tetapi dia juga mulai mengenal siapa Yesus. Pertemuan dengan Kristus selalu membawa perubahan. Mungkin kehidupan kita sebelumnya penuh dengan kesalahan, penuh dengan aib dan celah. Tetapi ketika ada perjumpaan dengan Yesus, maka kehidupan itu akan berubah. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan sama seperti yang lalu. Bagian yang kedua dari ayat 25 ini, perjumpaan pribadi merupakan kesaksian iman yang memiliki kuasa. Orang yang buta sejak lahir ini, dia tidak mampu menjawab semua pertanyaan para ahli Taurat. Namun, ia memiliki pengalaman yang tidak dapat disangkal. Kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya menjadi jawaban iman yang tidak terbantahkan di hadapan para ahli Taurat. Kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup setiap orang seringkali lebih menyentuh daripada banyak perdebatan. Hal yang ketiga, dari kegelapan menuju keterang, dan itulah gereja. Kebutaan dalam Alkitab juga menggambarkan keadaan rohani manusia tanpa Tuhan. Yesus datang membawa terang agar kita melihat kebenaran, hidup dalam iman dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan itulah sebenarnya gereja, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang. Bukan sebaliknya, dari terang dia kembali ke gelap. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, para pendengar RRI dimanapun berada, membaca bagian Alkitab ini makna praktisnya bagi kita adalah soal keberanian untuk bersaksi secara sederhana namun tetap baik. Sebab kita seringkali merasa minder karena mungkin kita tidak bisa menghafal ayat atau kita tidak pintar dalam berdebat. Padahal kesaksian yang paling dapat membuat orang diam adalah perubahan karakter dan hidup yang nyata. Jadi, kalau ada orang yang meragukan iman seseorang, tidak perlulah kita terlalu emosi atau bersifat defensif dengan teori yang berat. Tetapi cukuplah untuk kita tunjukkan fakta bagaimana Tuhan sudah memperbaiki cara pandang seseorang, bagaimana dia memandang dunia ini dan bagaimana hidup yang gelap dulu sekarang jadi lebih terang. Ini sebenarnya makna yang mau disampaikan oleh bagian Alkitab ini. Tidak hanya sekedar orang buta itu mampu melihat secara jasmani, tetapi makna yang paling dalam adalah ketika dia mampu melihat secara jasmani, di situ dia mengenal siapa Yesus, orang yang boleh melakukan pemulihan bagi dia. Dari awal, dia tidak mengenal tentang Yesus. Tetapi ketika peristiwa mujizat yang Tuhan buat untuk dia mampu melihat, maka dari situ dia mengenal siapa Yesus yang sudah menyembuhkan dirinya. Karena itu saudara, Yohanes pasal 9 ayat 25 adalah pengingat bahwa iman yang kokoh itu dibangun di atas pengalaman. Bukan sekedar opini. Jangan biarkan kebisingan orang-orang yang merasa paling tahu tentang Tuhan mengaburkan fakta sederhana bahwa kamu sudah mengalami kebaikan Tuhan. Banyak orang yang mengaku dia sangat-sangat mengenal Tuhan. Tetapi kadangkala dalam tingkah kehidupan selanjutnya, justru kehidupannya sangat bertolak belakang. Tetapi saudara, fokus pada tema malam hari ini dari bagian Alkitab ini, satu hal yang aku tahu bahwa dulu aku buta, sekarang melihat. Karena itulah yang menjadi jangkar yang bakal menjaga kehidupan kita. Untuk kita tetap teguh meskipun di sekitar kita mencoba memojokkan kita dengan berbagai pertanyaan yang sulit. Tetapi ketika kasih sayang Tuhan teralami dalam kehidupan setiap orang, siapapun dia, pengalaman iman bersama Tuhan akan mengantar seseorang untuk dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadikan kehidupannya itu berarti bagi orang lain. Menjadikan kehidupan berarti bagi orang lain adalah dengan bagaimana dia boleh menjadi saluran berkat lewat perjalanan kehidupan selanjutnya. Karena itu mari, malam hari ini bagian Alkitab sebenarnya mau menuntun, mengarahkan kepada kita sekalian. Cerita orang buta sejak lahir yang disembuhkan Yesus dengan cara yang sangat berbeda dengan para medis yang ada. Meludah, mengocok dan kemudian mengoles, menyuruh lagi untuk mandi di kolam Siloam. Di waktu itu mau mengantar kepada kita sekalian bahwa cara Tuhan bagi setiap orang itu berbeda. Setiap orang dia mempunyai talenta karunia yang berbeda. Tetapi dari setiap karunia yang berbeda itu, kita mempunyai satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang selalu menuntun menyertai langkah kehidupan kita. Mari bersyukur untuk setiap pengalaman iman yang sudah boleh kita rasakan. Banyak hal cara Tuhan mau mengingatkan bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Karena itu bersyukur untuk semua yang kita alami. Sebagaimana orang buta ini, dia mampu melihat jasmani maupun secara rohani dengan melihat kehadiran Allah dalam kehidupannya. Karena itu bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kita alami sekarang ini. Sebab kita tahu, Dia yang boleh mencelikkan orang yang buta ini, maka Dia juga yang pegang tangan kita, yang menuntun langkah kita untuk menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang setia menuntun langkah kehidupan kami. Cerita orang buta disembuhkan ini mau mengingatkan kami bahwa pengalaman iman seseorang bersama Tuhan itu menjadikan kehidupan orang itu menjadi kesaksian hidup di perjalanan selanjutnya. Karena itu Bapa, dimeteraikan firman Tuhan di hari ini. Dituntunlah kami sekalian untuk kami boleh mengimani sungguh dalam kehidupan ini bahwa karya kasih Tuhan itu nyata di hidup kami. Karena itu Bapa, malam hari ini berdoalah kami bagi semua pendengar RRI dimanapun mereka berada. Dalam segala keberadaan hidup anak-anakmu, mungkin ada yang sementara bergumul dalam penderitaan karena sakit. Tuhan, tangan kuasamu yang selalu menjama kehidupan mereka yang sakit. Dan kami sungguh percaya atas segala jamahan kuasa Tuhan, atas segala pemberkatan Tuhan, melalui makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, cairan infus yang digunakan, sesungguhnya Tuhan, harap damba kesembuhan itu terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Olehnya Bapa, Engkau pun mengasihi anak-anakmu yang sakit, yang bergumul di rumah mereka masing-masing. Pendampingan orang-orang yang mereka kasihi, suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, yang mendampingi mereka yang sakit di rumah, itu semakin menambah sukacita, memberikan penghiburan bagi mereka yang sakit. Dan biarlah Tuhan dengan semua itu, sukacita iman boleh dialami, dan mereka yang sakit boleh merasakan bahwa karya kasih Tuhan tidak berkesudahan. Para orang tua yang lanjut usia, janda duda, Tuhan Engkau mengasihi anak-anakmu. Di usia-usia yang semakin lanjut, Engkau Allah tetap berpengapa dalam hidup anak-anakmu. Kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka yang lanjut usia, kehadiran anak-anak cucu di tengah para janda duda, itu semakin memperlengkapi sukacita iman anak-anakmu yang selalu mau meyakini bahwa sayangnya Tuhan tidak pernah berkesudahan. Karena itu Bapa, ajar kami sekalian untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Para pendengar RRI dimanapun berada sekarang, dalam pergumulan pribadi atau keluarga mereka, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu campur tangan. Beri hikmat, beri kemampuan untuk anak-anakmu boleh keluar dari setiap persoalan kehidupan dan mereka boleh menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kuasa sayangnya Tuhan tidak pernah berkesudahan di hidup ini. Pemerintah bangsa negara kami dari pusat sampai ke pelosok kampung ada dalam genggaman Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, pemerintah kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk memberikan kedamaian, ketenangan, shalom dalam kehidupan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebab sesungguhnya pemerintah adalah alat di tangan Tuhan. Karena itu perlengkapi hamba-hambamu selaku pemerintah dalam tugas tanggung jawab yang teremban. Biarlah Tuhan, diberikanlah anak-anakmu kesehatan, hikmat sorgawi, sehingga di dalam mereka mau menjalankan tugas tanggung jawab kepemerintahan. Sesungguhnya anak-anakmu dimampukan untuk melakukan semua itu berdasarkan hikmat sorgawi. Dan karena itu, segala sesuatu yang terjadi di daerah kami di sini, itu adalah bagian dari sukacita atas pertolongan Tuhan. Engkau Allah yang selalu berdaulat dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami pun menyerahkan LPP RRI Tahuna, ketika oleh tuntunan kuasamu Tuhan, setiap program yang mereka jalankan, program penyiaran yang ada, tempat ini adalah menjadi saluran berkat melalui informasi yang selalu dan selalu disampaikan. Karena itu diberkati mulai dari pimpinan semua staf yang ada, para penyiar yang ada Tuhan, diperlengkapi. Dan karena itu Bapa, biarlah LPP RRI Tahuna ini itu tetap ada di hadapan Tuhan menjadi saluran berkat melalui media informasi yang ada. Kau Allah yang mengasihi anak-anakmu yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Karena itu Tuhan, setiap usaha pekerjaan kami, mata pencaharian kami, semua itu diberkati oleh Tuhan. Ajar kami sekalian ya Allah, dari apa yang kami kerjakan melalui talenta yang Tuhan beri bagi kami. Namamu Bapa dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan. Malam hari ini kami serahkan petiduran kami dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, Tuhan berkati. Tuhan bangunkan kami esok pagi menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami anak-anakmu bersyukur, kami anak-anakmu berserah, hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah juru selamat hidup kami. Amin.
0: Ya, mendengar demikian mimbar agama Kristen bersama Pendeta Yeti Honton Tombala, STH MPDK, dan selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu rohani sebelum kita lanjut dengan program acara Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya

Ya, pendengar RRI, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional. Dan pendengar RRI, saat ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Iya.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktris Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris Krisdayanti yang Kris yang lain itu karena penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengertian saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas
4: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris, selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu Farida.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Iya. Ini
4: ya.
0: Ini
4: kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu cobain yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kristof sehat ya, semangat ya,
1: sukses ya,
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi, salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Kasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Ya,
0: betul.
5: Terus apa lagi, apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya?

0: dengan mungkin yang jadi hobinya.
1: Siap.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita ya. Purnama Sari ya.
1: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Okay. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan baik. Dong Mbak Ita.
1: Iya.
2: Cepetan dong.
1: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
2: Oke, okay. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, eh, Pak sinyal.
3: Iya, betul. Kita dari Manado.
1: Oh, oke.
3: Okay. Cuma kita Manado Kart.
1: Manado Kart itu gimana maksudnya?
2: Manado, ya. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
3: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
2: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
3: Kalau Tondano?
2: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
3: Oh.
2: Karena kan sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan.
3: Oh, boleh, siap.
2: Ini kan sutradara video klip ya. Mm-hmm. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
2: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata dan yang Niki Ardila Telagu apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
2: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
2: Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
2: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip. Gimana nih Bang Kris?
3: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
1: Okay.
3: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap. Langsung, pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
3: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
1: pernah
3: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi

0: di Panawi. Jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Panawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu Pak itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 itu.
1: Oke.
0: Bang Jody.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Tadi ada
0: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
0: 35 40 tahun ya.
1: Banyak banget pokoknya ya.
0: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
0: Sebenarnya sih Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
1: Waktu itu iya.
0: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisnya Singsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu.
1: Oh,
0: kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
0: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
0: Enggak,
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
0: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
1: Senang bengong ya.
0: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya.
1: Okay.
0: Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu sih.
1: Oh, dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
0: Ya, ide begitu sih sebenarnya.
1: Oh iya iya iya.
0: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana gitu sih.
1: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
0: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
0: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, bahkan dia. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, gitu. Siap.
0: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
0: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
1: gitu ya.
0: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap kalau begitu. Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
0: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 1 2, dan telepon studio 021 324 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Ya
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Panawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DP-cam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaannya, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi dan balik.
0: Terima kasih.
2: Makasih untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih dan Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Chris, Ade kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di sutradaran juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Okay. Siap.
3: Okay, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Mm-hmm. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya gak nih?
0: Silakan.
4: Salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Mm-hmm. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Wahyu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Mm-hmm. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, ada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya. Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hasil. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, Chris bisa lo akalin gak? Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Dewi Yul memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer, belum.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Benar. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Okay. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong, apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Cien pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu, dari Ko Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan, masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda
0: selalu. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya
0: 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke,
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Ya, gimana dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
3: Ya, kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh ya. Salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam
0: okay.
1: Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Karlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu. Cuma 50, kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya." Kita ngoperate dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan kita
5: aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Kris. Iya, oke.
1: Okay. Ya. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Purnama Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama
5: siap.
6: Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya, yang mau
6: Mbak
5: Ita, disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay,
6: gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, okay, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bil yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap
6: kasih.
0: Siap.
5: Terima
0: kasih. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Mbak.
0: Yo, nah, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya.
7: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
0: Loh yo, ya jelas mas, dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: silakan
5: disampaikan untuk Bang Kris Sinyal.
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau

0: Ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
1: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
1: Iya sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya Bang Kris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
2: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
1: Serius?
2: Mati PRI kan Mama Panawi.
1: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi.
2: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
1: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di tenda biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
2: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
1: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
2: Tahun 89.
0: Oke.
2: Awalnya sih itu.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
2: Ya Ani Carrera.
0: Ani Carrera
1: yang
0: ya.
1: Terbaru,
2: kebanyakan
1: terbaru
2: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
1: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Kris lo
0: gitu ya langganan
1: yo. Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi,
0: kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
2: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
3: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
3: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu
0: pertanyaannya.
3: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
3: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
3: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini. Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
1: Mangga.
3: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
1: Cakep.
3: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
0: sih?
1: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
2: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
2: Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
2: Gambar yang layak.
1: Mantap.
2: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
2: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
1: Oh gitu ya.
0: Oh oke.
2: saya syuting di Singapura waktu itu di Johor.

0: tahunnya saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
0: HP juga, bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang pakai.
1: Iya ya, apalagi kan sekarang
2: teknologinya
1: udah canggih semua, benar.
0: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada, mohon maaf saya sebutin merek apa apa ya. Sudah lewat itu. Kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Ya, makin canggih, jadi, dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
0: Terutama dalam perizinan ya.
1: Iya, jadi
0: perizinan itu
1: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
0: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, nah penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju, anak 5 tahun gak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
0: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
0: Nggak boleh di mana-mana.
2: Siap.
0: Itu doang sih pengalaman-pengalaman dalam gitu.
2: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Pak Irwan di Bandung.
2: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
0: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
0: atau,
1: ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris,
1: fleksibel ya.
0: Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
2: mereka.
0: Kita sesuaikan ya.
2: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian. Fleksibel ya.
2: Siap. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawanya juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Pak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada suaranya?
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget
0: loh. Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya
1: kan
0: kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak
2: tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya itu.
1: Iya, apapun.
2: Ya,
1: apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan di Wisma yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Ini bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya, tetap eksis. Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Kok jadi aku yang jawab?
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita enak lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
2: Oh, semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
2: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Ku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
2: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya pastinya
2: aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah ngetop, belum ngetop sampai ngetop, tidak pernah ngalamin ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris, soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
2: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus ya dalam keadaan. Sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
2: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Demikian pendengar, kita telah mengikuti program acara Ruang Rindu berjaringan nasional, dan selanjutnya bersama Pro 1 kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara untuk malam ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi pro.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, mendengar masih dengan lagu-lagu dalam nuansa musik malam. Untuk edisi hari ini, satu lagu dari Boyzone baru saja kita dengarkan bersama. Masih lanjut lagi dengan lagu berikut, pendengar RRI. Kali ini satu persembahan dari Color Me Bad, Remember When.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, mendengar lagu dari Deacon Blue, I Will Never Fall in Love Again, merupakan lagu terakhir untuk menutup seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar kami di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar RRI. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar kami hari ini Rabu 29 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, edisi Kamis 30 Juli 2026 melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program satu kembali berada di udara. Untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi, dilanjutkan lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Dan pada pukul 7 hingga pukul 8 Anda bisa ikuti program acara Kopi Pagi. Dan sesudah Kopi Pagi dilanjutkan lagi di tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali bersama program 1 untuk mengikuti Info BMKG. Dan sesudah Info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini hingga pukul 9. Dan pada pukul 9 nanti kita akan ikuti bersama untuk dialog interaktif Tahunnya Pagi ini dengan topik Ungke Momo, perkuat identitas budaya dan promosikan daerah Sanya. Dan pendengar di manapun Anda berada, saya Azza Busa yang bertugas akan temani hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita masuk di program acara Mutiara Pagi. Sebelum kita akan dengarkan sebentar Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Gideon Tandayu, saya akan hadirkan dulu kerondingan Anda dengan beberapa kidung roh.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

didikan demi kebaikan. Amsal pasal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Bersikaplah tegas, namun penuh kasih, sehingga sejak kecil anak mengerti pentingnya takut akan Tuhan, serta membedakan yang baik dan yang buruk. Jangan terlambat mendidik anak-anak Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama dengan Pendeta Gideon Tandayo. Selamat mengikuti.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Dan jumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi di pagi hari ini. Ruangan yang dipersiapkan pihak RW Tahuna bagi kita, khususnya umat Kristen. Puji Tuhan, untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam perkenanan Tuhan di pagi ini, kami boleh menikmati firman-Mu. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi alat Tuhan menyampaikan firman-Mu. Mohon ampunan semua dosa dan salah kami. Suci kuduskan kami dalam darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 pada ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 pada ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan. Ada dua respons yang sangat keliru di saat kita menghadapi tantangan, tekanan, pergumulan, dan masa-masa sulit dalam hidup kita. Respons yang pertama adalah kita menjadi marah kepada Tuhan. Dan respons yang kedua, yang tak kalah buruknya dari yang pertama, adalah kita percaya bahwa Tuhan sedang

marah kepada kita. Dua respons itu sama-sama keliru. Karena respons kita keliru, maka sikap kita dalam menghadapi masalah juga menjadi keliru. Kalau sikap keliru, maka tindakan juga ikut menjadi keliru. Hasil akhirnya pun bisa ditebak. Semuanya menjadi serba keliru. Bapak Ibu pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya ketika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam hidup ini, janganlah kita buru-buru menjadi marah kepada Tuhan. Nanti kita akan kecewa dan menjadi malu sendiri, sebab di balik masa-masa sulit itu sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berkat terbaik bagi kita. Jika kita jadi Yusuf dalam kisah ini, Kejadian pasal 50 dan sebelumnya, kita akan menjadi malu sendiri, sebab sebenarnya justru di balik masa-masa sulit itu Tuhan sedang menyiapkan berkat-berkat terbaik bagi kita. Dalam kisah ini, jika kita jadi Yusuf, bisa saja kita marah dan kecewa kepada Tuhan yang seolah-olah dalam tanda petik membuang kita di Mesir, membuang kita ke Mesir untuk menjadi budak di sana. Tetapi apakah kita akan marah jika kita tahu bahwa di balik semuanya itu Tuhan sedang menuntun kita untuk menjadi orang nomor dua di Mesir? Yusuf bisa saja tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan sedang marah dan menghukumnya sehingga menjadi budak di Mesir, di tanah orang. Di sana dia dijual. Seolah-olah juga masih kurang penderitaan itu sehingga Tuhan membuatnya kena fitnah di rumah Potifar yang membeli dia, lalu menjebloskannya ke dalam penjara. Bapak Ibu pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah Yusuf tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang merancangkan hal yang baik kepadanya, yaitu ia diutus pergi ke Mesir untuk memelihara kehidupan bangsanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang diberkati oleh Tuhan, demikian pun kita. Apakah saat-saat ini kita sedang mengalami hal yang buruk? Ajakan dan anjuran firman Tuhan di pagi hari ini, janganlah kita keliru dalam meresponinya. Janganlah sampai kita marah kepada Tuhan, sebab siapakah manusia sehingga berhak marah kepada penciptanya? Di sisi lain, jangan sampai kita percaya bahwa Tuhan sedang marah kepada kita. Bukankah dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, yang telah menyediakan keselamatan hidup yang kekal bagi kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, sesuai yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Alih-alih Tuhan marah pada kita, dia justru sangat peduli kepada kita. Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita dan sekali-kali tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Ingatlah bahwa saat tekanan hidup datang dalam hidup kita, janganlah kita sampai keliru dalam memberikan respons. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dia adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan itu yang dia siapkan bagi kita. Asal kita tidak pernah menjadi kecewa.
dengan Tuhan. Berdoalah biar Roh Kudus menguatkan kita sekalian, meneguhkan kita, dan membawa kita hari demi hari kita boleh berjalan pada jalan Tuhan. Tetaplah melakukan kehendak Tuhan dengan kita mau setia kepada Tuhan sepanjang hari hidup kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi ini Tuhan boleh sempatkan kami anak-anakmu makan sedangan dengan Tuhan dari firmanmu. Terima kasih buat berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi ini melalui peneguhan firmanmu. Kiranya iman kami terus kuat di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kami seanterunya hanya kepada Tuhan saja. Bila ada hal yang salah di hadapan Tuhan, kami mohon ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dan sucikan kami demi darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biar kiranya firman-Mu termeterai dengan indahnya dalam hati kami, menjadi milik kami sekarang, bahkan sepanjang hari hidup kami ke depan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir kesempatan ini, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta ini. Lebih khusus bagi daerah kami, Kabupaten Kulon Sangihe. Kiranya Tuhan melindungi kami semua dalam kuasa perlindungan Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, pencobaan, hal-hal yang tidak kami ingini. Tuhan halaukan semua demi kuasa kasih-Mu, sehingga kami sekalian terpelihara dalam lindungan Tuhan. Di tengah situasi kondisi alam yang ada sekarang ini, Tuhan, kami tetap memohon Tuhan kiranya melindungi daerah kami, khususnya daerah Kabupaten Kulon Sangihe ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam, bahaya gunung berapi, wabah penyakit, dan lain sebagainya Tuhan. Kami mohon demi kemurahan Tuhan, Tuhan lalukan itu semua sehingga daerah kami terpelihara dan negara kami juga aman dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, khususnya kami Kabupaten Kulon Sangihe. Berkati pemerintah yang ada hari ini ya Tuhan, dengan roh hikmat daripada Tuhan, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, para camat, para lurah, kepala kampung, sampai di tingkat RT RW, semuanya ada dalam hikmat daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan di dalam berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, pada waktunya mendatangkan kesejahteraan bagi kami warga masyarakat. Dan di atas semuanya itu ada pujian syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi pimpinan, staf, para pegawai yang ada di lingkup RRI Tahuna. Berkati para hamba-Mu ya Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan, hikmat kemampuan daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik, dan kami warga masyarakat boleh menikmati pelayanan informasi yang benar, semua seturut dengan kehendak-Mu, dalamnya juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, ini syukur kami kepada-Mu, kami bawa doa kami penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Ciri orang mengasihi Tuhan. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Orang yang rela kehilangan segalanya, berarti ia mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Mainkan peran kita sebaik mungkin, dan izinkan Tuhan untuk menyempurnakannya.

Di manapun Anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita ya, di program Mutiara Pagi dengan menghadirkan beberapa kidorhani dan juga Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Gideon Tandayo. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kami menyerahkan Encik Momo dalam rangka kita memberi kesempatan kepada kaum muda Sangihe untuk tentunya berkarya dan terlebih khusus menjadi duta budaya, duta wisata bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Tadi malam ada operasi bersama dengan TNI dari Lanal dan dari Pamputer, dan tadi malam itu menangkap perahu yang diduga berasal dari Filipina, dan di dalamnya itu terdapat barang Filipina berupa kosmetik.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 30 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini, Unke Momo perkuat identitas budaya dan promosikan daerah Sangihe. Pemilihan Unke Momo Sangihe tahun 2026 bertujuan untuk menjadi duta budaya dan duta wisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Ketua Panitia Pemilihan Unke Momo Sangihe 2026, Dr. Yopi Tungari, MKes, dipandu reporter Alexander Dalinggada.
4: Ya baik, pendengar, kami sudah bersama dengan Ketua Panitia Pemilihan Unke Momo Sangihe tahun 2026, Dr. Yopi Tungari, MKes. Ya, Pak Ketua, topik kita saat ini, Unge Momo perkuat identitas budaya dan promosikan daerah Sangihe. Tanggapan Pak Ketua.
1: Iya, kami menyerahkan Unge Momo dalam rangka kita memberi kesempatan kepada kaum muda Sangihe untuk tentunya berkarya dan terlebih khusus menjadi duta budaya, duta wisata bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehingga pada kegiatan kali ini kita mengangkat tema muda berkarya, budaya terjaga dan wisata berjaya.
4: Ya, Pak Gadis, untuk kriteria umum terkait dengan pemilihan Unge Momo 2026 seperti apa?
1: Iya, tentunya kita mengharapkan adanya putra dan putri Unge dan Momo Sangihe yang secara umum kita memilih ada batasan usia antara 17 sampai 20 tahun, kemudian tentunya berpenampilan yang baik, fisik dan mental, bebas dari narkoba, dan menguasai bahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa, serta tentunya mengenal budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehingga diharapkan lewat kegiatan ini teman-teman kaum muda ini bisa menjadi bagian dari upaya kita melestarikan budaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Baik, terima kasih Pak Kadis, Ketua Panitia.
1: Terima kasih
4: Pak Kadis. Ya. Demikian wawancara kami dengan Ketua Panitia Pemilihan Unge Momo Sangihe tahun 2026, Dr. Yopi Tungari, MKes. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Polres Sangihe bersama tim gabungan berhasil mengamankan kosmetik ilegal yang diduga dari Filipina sebanyak 2.900 kemasan.
2: Tadi malam ada operasi bersama dengan TNI dari Lanal dan dari Pamputer, dan tadi malam itu menangkap perahu yang diduga berasal dari Filipina, dan di dalamnya itu terdapat barang Filipina berupa kosmetik.
5: Diduga diselundupkan dari negara tetangga Filipina, puluhan dus krim pemutih brilian berhasil diamankan tim gabungan TNI Polri dalam kegiatan operasi yang dilakukan. Tim berhasil menggagalkan kosmetik jenis tersebut di perairan Kampung Tereyang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Senin malam. Penindakan dilakukan sekitar pukul 23.45 WITA dalam rangka operasi gabungan TNI Polri setelah petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya perahu yang akan masuk dan bersandar di perairan Kampung Tereyang Baru. Petugas berhasil menemukan sebuah perahu yang mengangkut kosmetik jenis krim brilian yang diduga berasal dari Filipina. Kapolsek Tahuna yang juga selaku ketua tim lintas batas operasi Ibtu Cergli Sarite saat dikonfirmasi awak media mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan awal menemukan sebanyak 29 dus kosmetik krim brilian dengan masing-masing dus berisi 100 kemasan sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 2.900 kemasan. Ia menjelaskan sesuai informasi yang diperoleh, para pengangkut hanya bertugas membawa barang hingga wilayah Sangihe. Sementara tujuan akhir distribusi barang tersebut masih belum diketahui apakah akan dikirim ke Manado atau ke daerah lainnya.
2: Jadi diinformasikan untuk rekan-rekan media, tadi malam ada operasi bersama dengan TNI dari Lanal dan dari komputer, dan tadi malam itu menangkap perahu yang diduga berasal dari Filipina, dan di dalamnya itu terdapat barang Filipina berupa kosmetik, dan diamankan itu ada 29 dos, dan di dalam satu dos itu ada 100 pcs, jadi ada 2.900 pcs kosmetik yang diamankan. Dan sekarang barang itu akan diserahkan ke Satreskrim, kemudian juga mungkin akan diserahkan ke Balai Pom untuk proses lanjut. Untuk sementara yang kami amankan itu baru 2 orang ABK, nanti untuk kelanjutannya akan dilakukan interogasi maupun penyelidikan lanjut. Siapa yang punya itu barang nanti akan diproses lanjut.
5: Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 2 anak buah kapal atau ABK untuk dimintai keterangan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Operasi gabungan ini melibatkan personil Polri, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut Tahuna sebagai bentuk komitmen aparat dalam memperketat pengawasan wilayah perbatasan. Anton Lahube melaporkan.
3: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan progres pekerjaan rehabilitasi 2 pelabuhan berjalan sesuai waktu yang ditentukan.
6: Progres fasilitas pelabuhan saat ini untuk pelabuhan Tahuna sudah sementara berjalan atau berprogres. Untuk fisik saat ini, Pelabuhan Tahuna sudah di 61%.
5: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pelaksanaan proyek 2 pelabuhan yakni Nusantara Tahuna dan Matutuang berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Untuk saat ini, progres pekerjaan fisik untuk pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 60%, sementara untuk pelabuhan Matutuang hampir 50% proses pekerjaannya. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mifrid Palanewen, saat dikonfirmasi terkait progres proyek miliaran rupiah tersebut. Menurutnya, selain memastikan proses pekerjaan memiliki progres yang sesuai, juga menyangkut kebutuhan bahan baku yang harus mengacu perencanaan pekerjaan.
6: Progres fasilitas pelabuhan saat ini untuk Pelabuhan Tahuna sudah sementara berjalan atau berprogres. Untuk fisik saat ini, Pelabuhan Tahuna sudah di 61% dan Pelabuhan Matutuang di 43% kurang lebih. Semua proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Nah, kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui detail engineering design yang ada.
5: Palanewen menambahkan terhadap pelaksanaan pekerjaan sering diperhadapkan dengan hambatan, diantaranya faktor cuaca. Namun demikian, pihaknya tetap mengupayakan pekerjaan selesai sesuai waktu yang ditetapkan pada 31 Desember nanti. Ia memohon maaf atas ketidaknyamanan imbas dari pelaksanaan pekerjaan proyek yang harus memindahkan sementara aktivitas turun naik penumpang dan barang saat kehadiran tol laut karena fasilitas terbatas. Sembari berharap dukungan dan pengertian masyarakat demi selesainya proses pelaksanaan pekerjaan proyek pelabuhan yang terus digenjot. Anton Lahube melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menerima laporan data bencana secara berjenjang mulai dari pemerintah kampung, kelurahan, dan kecamatan.
7: Memang SOP kita itu hanya 3 hari.
8: Data terkait bencana alam pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menerima laporan secara berjenjang mulai dari desa, kelurahan, sampai kecamatan. Kepala BPBD Kabupaten Sangihe, Wandu Lawesi, diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menyampaikan bahwa sesuai standar operasional prosedur SOP dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, paling lama 3 hari setelah bencana terjadi harus disampaikan ke BPBD di masing-masing daerah.
7: Memang SOP kita itu hanya 3 hari setelah kejadian, maka menjadi kewajiban pemerintah kampung, kelurahan, dan kecamatan untuk menyampaikan laporan itu kepada kami. Dan setelah laporan sudah rampung di 3 hari, kami langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
8: Setelah semua data diperoleh, pihak BPBD mengirimkan bantuan untuk bahan pokok dan makanan bagi keluarga yang terdampak bencana. Kemudian ada tim teknis yang akan melakukan verifikasi terkait dengan kerusakan rumah. Alasannya karena hasil verifikasi ini yang akan dipakai untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Berita terakhir, Ketua Posar Tahuna Marioto menyampaikan bahwa keterlibatan Basarnas harus ada laporan yang pasti terkait peristiwa bencana.
9: 25 menit kami harus bergerak untuk menuju ke LKP di mana ada kejadian.
8: Badan SAR Nasional Basarnas siap menerima laporan dari siapa saja terkait peristiwa bencana yang terjadi. Ketua Posar Tahuna Marioto diwawancarai RRI Selasa 28 Juli 2006 menyampaikan bahwa standar operasional prosedur SOP Basarnas setiap kegiatan dari kepolisian dan BPBD memiliki wilayah yang cukup besar, di mana Posar Tahuna membawahi 3 kabupaten bersaudara, Sangihe, Talaut, dan Sitaro, siap menerima laporan masyarakat terkait peristiwa bencana yang terjadi. Apalagi jika laporan tersebut sudah A1, dengan cepat personil Basarnas menuju lokasi kejadian.
9: Kalau memang sudah A1, maka 20 sampai 25 menit kami harus bergerak untuk menuju ke LKP di mana ada kejadian.
8: Intinya, tegas Marioto, keterlibatan Basarnas harus ada laporan yang pasti terkait peristiwa bencana. Ia menambahkan, bagi masyarakat yang melihat peristiwa bencana, segera melapor ke Basarnas melalui emergency call 115 tanpa biaya. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pemilihan Ungkem Momon Sangihe tahun 2026 bertujuan untuk menjadi duta budaya dan duta wisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. Polres Sangihe bersama tim gabungan berhasil mengamankan kosmetik ilegal yang diduga dari Filipina sebanyak 2.900 kemasan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyaf menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

Ya, peringkat 26 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan peringkat, kali ini kita di program Tahuna pagi ini, dan kami akan hadirkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan hingga pukul 8 nanti. Dan tepat pukul 7 hingga pukul 8 kita akan ikuti program acara Kopi Pagi. Nah, pendengar, untuk mengawali update informasi kita di pagi hari ini, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah mulai sejak subuh hingga pagi dan hingga sore nanti. Dan untuk Anda yang beraktivitas di tempat publik, kami ucapkan selamat pagi, tetap semangat, jaga selalu kesehatan ya. Mudah-mudahan tugas dan tanggung jawab Anda hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga juga mendapat hasil yang memuaskan. Dan peringat, untuk mengawali update informasi kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna.

mencari langganan mereka. Dan tangga turun ini masih dalam persiapan, sudah bersiap-siap di bawah tangga turun ini ada petugas KPP juga dari aparat keamanan, DNI, Elan Altaruna dan dari Kodim. Ini takina juga ini para penjemput luar biasa cukup banyak tiap subuh pagi. Dan ini dia kami pantau ada dua ambulans. Ini berarti ada dua mayat dari Manado ini. Kemudian ini hari ini satu kapal ya, satu kapal dari Manado kayak Barcelona satu. Ini persiapan roda guru bagasi cukup banyak ini. Sudah terparkir rapi di dermaga kargo. Ini di kapal-kapal yang tampet ini di dermaga kargo. Ini agak luas. Dan hari ini pendengar, dua kapal yang akan berangkat. Setengah 10 pagi kapal cepat SS Bahari 2E, sekali lagi. Setengah 10 pagi kapal cepat SS Bahari 2E, dan malam hari satu kapal. KM Barcelona 1. Cuaca pagi ini sangat cerah untuk kegiatan beraktivitas. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado, satu kapal KM Barcelona 1. Di pelabuhan terminal BBM, ada kapal tanker Michiko. Ini berarti ketika ada kapal tanker, bahan bakar aman untuk wilayah perbatasan. Sekali lagi, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih akan menanti untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Film Kado Untuk Ibu menghadirkan kisah keluarga yang mengangkat makna kasih sayang melalui perjalanan sederhana seorang anak. Cerita tersebut dikemas dengan perpaduan drama, kehangatan, dan humor yang ditujukan untuk dinikmati seluruh anggota keluarga. Produser Chen Parwens menjelaskan cerita berpusat pada arah Luisa Andreina. Ia ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Perjalanan selama satu hari tersebut mempertemukan Ara dengan keluarga baru serta berbagai pengalaman berharga. Perjalanan Ara untuk memberikan kado untuk ibunya itu mempertemukan Ara dengan keluarga barunya. Di sana kita juga melihat bahwa semua sedang berjuang untuk keluarganya untuk memberikan mereka kasih sayang dan perhatian. Film ini juga menyoroti nilai-nilai kekeluargaan yang dinilai semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Melalui kisah yang menghangatkan hati, penonton diajak merefleksikan hubungan dengan keluarga dari sudut pandang berbeda. Chan menilai anak-anak memiliki cara berpikir yang seringkali lebih dewasa sehingga dapat menjadi refleksi untuk orang tua dewasa, dan kehadiran sejumlah karakter anak kemudian dikembangkan untuk menghadirkan perspektif polos yang mampu menyentuh penonton. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna dan kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Dua paduan suara Indonesia berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi internasional di Tokyo, Jepang. Suara Nusantara memenangi kategori Mixed Choir setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize. Bina Vokalia Bali menyabet juara satu kategori Children's Choir A serta melaju ke Grand Prix final ajang 8 tahun Tokyo International Choir Competition TICC tersebut berlangsung sejak Jumat sampai Minggu 26 Juli 2026. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan apresiasi atas pencapaian dua kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada babak final tersebut. Prestasi gemilang yang ditujukan putra-putri paduan suara Bina Vokali dan Suara Nusantara di ajang 8 tahun TICC 2026 telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di panggung kesenian dunia. Kartini menilai kesenian merupakan bahasa universal yang efektif dalam merajut persahabatan antar negara di dunia. Talenta para anggota paduan suara ini menjadi modal penting generasi muda untuk terus berprestasi. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya yaitu di program Kopi Pagi.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, kali ini kita bersama dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan dalam program acara Kopi Pagi ini, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan kami buka line telepon untuk anda yang mau bergabung, memberikan saran dan masukan, dan mungkin ada unek-unek atau apresiasi, atau mungkin ada permasalahan yang akan disuarakan. Silakan bergabung dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan pendengar, untuk program Kopi Pagi ini kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung sebentar dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti penyampaian warta berita.

0: Ya, pendengar sudah 6 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan kembali mendengarkan laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Dan kali ini kita menuju ke Terminal Tona. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini di sana, kita ikuti laporan Milania. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Mila.
2: Ya, baik pendengar, saya melaporkan langsung situasi terkini dari Terminal Tona. Bagi ini berdasarkan pantauan saya, aktivitas di sekitar Terminal Tona memang relatif masih sepi ya. Banyak pertokoan juga yang masih tutup dan hanya beberapa angkutan kota yang terparkir di terminal. Namun untuk situasi jalan di sekitar Terminal Tona memang banyak sekali yang melintas. Ada roda 2, roda 4 dan juga mungkin pejalan kaki karena di jam sekarang juga bersamaan dengan jam masuk sekolah. Untuk dalam Terminal Tona ini pendengar, ada juga proses pembangunan dari Koperasi Merah Putih. Saat ini bangunan koperasi tersebut sudah mulai terbentuk ya, dan struktur utamanya telah berdiri, namun memang proses pembangunan masih belum rampung. Bagian atap bangunan juga belum terpasang, sehingga pengerjaan masih terus berlanjut hingga saat ini. Secara umum kondisi Terminal Tona pagi ini terpantau aman dan kondusif ya. Aktivitas angkutan kota, masyarakat, pertokoan, serta kendaraan yang melintas masih berjalan seperti biasa. Demikian laporan situasi terkini dari Terminal Tona. Kembali ke studio, Aziza.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Baik, pendengar, 21 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-55-0389 untuk Anda bergabung, bisa memberikan saran dan masukannya serta mungkin ada unek-unek atau apresiasi yang akan disampaikan. Silakan bergabung di program acara Kopi Pagi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan peringat, sambil menanti untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-55-03809, saya akan hadirkan dulu pendengar ke ruang dengar Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 8, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kerjasama di sektor perumahan untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Kerjasama tersebut mencakup pembiayaan teknologi konstruksi hingga penyediaan material bangunan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait mengatakan, kedua negara bertukar pengalaman menangani persoalan perumahan. Pembahasan juga mencakup berbagai kebijakan yang telah diterapkan Indonesia maupun Tiongkok. Kami membicarakan pengalaman masing-masing baik di Indonesia maupun Tiongkok dalam menangani persoalan perumahan. Marwarar menjelaskan, pemerintah Indonesia saat ini menjalankan berbagai program untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut lanjutnya meliputi rumah subsidi, kredit usaha rakyat kur perumahan PNM Mekar hingga sertifikat tanah gratis. Saya meminta bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir dan cat digunakan dari Indonesia selama dibuat dengan spesifikasi yang baik di Indonesia. Kami minta itu dipakai. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ya, peringkat 29 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kembali lagi pendengar, kami akan hadirkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Kita menuju ke Pasar Towe. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini di sana? Kita ikuti laporan Anton Lahaba.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Anton.
2: Ya, baik. Baik pendengar. Pagi hari ini saya berada di Pasar Towo Tahuna dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan sudah jual beli di Pasar Towo pagi hari ini memang sudah ramai. Untuk update terkait dengan harga-harga kebutuhan yang dijual di Pasar Towo, terutama untuk harga barito pagi hari ini, untuk harga cabe masih relatif murah, dijual mulai dari harga 40 sampai 50 ribu per kilogram. Sementara untuk harga tomat juga 10 ribu rupiah sampai 12 ribu per kilogram. Untuk harga bawang merah rata-rata dijual 50 ribu per kilogram, dan sejumlah kebutuhan lainnya masih tetap stabil, terutama untuk bahan pokok, beras, gula pasir, minyak goreng, yang belum ada pergerakan harga yang signifikan yang dijual oleh para pedagang di Pasar Towo pagi hari ini. Dan khusus untuk harga ikan pagi hari ini memang masih sedikit, namun untuk ada juga harga Rp20.000 3 ekor untuk jenis ikan pelagis, yang begitu juga untuk harga ikan pani atau tuna yang dipanggal seharga Rp20.000 juga tersedia di Pasar Towo. Beberapa jenis ikan juga tersedia di pagi hari ini, dan meskipun dengan stok terbatas, namun ini masih cukup untuk hari ini. Dan di hari ini memang di bagian belakang di jalur Boulevard Pasar Towo ini, aktivitas perahu yang biasanya ramai di sini memang belum atau sedikit yang melakukan kegiatan aktivitas melaut oleh masyarakat, sehingga berdampak terhadap pasokan ikan ataupun harga ikan juga ikut naik di Pasar Towo pagi hari ini. Dan untuk sejumlah kebutuhan mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan cukup tersedia banyak di Pasar Towo pagi hari ini. Dan dimestikan masyarakat yang ingin berbelanja di saat ini dapat terpenuhi kebutuhannya, karena stok kebutuhan tetap tersedia di Pasar Towo. Untuk pengaturan lalu lintas di bagian belakang juga masih relatif tertib. Kendaraan dari berbagai arah juga melintas pagi hari ini teratur. Dan petugas dari dinas perhubungan juga standby untuk melakukan pengaturan di jalur belakang Boulevard Pasar Towo. Termasuk juga dalam penagihan retribusi di pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Asisa.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Baik, peringatan 44 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi masih ada kurang lebih 16 menit ke depan sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809 untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara kami di program Kopi Pagi. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809 untuk Anda yang ingin bergabung bisa memberikan masukan, saran dan juga mungkin ada opini atau mungkin ada unek-unek, ada apresiasi yang akan disampaikan. Silakan Anda bisa bergabung dalam program acara Kopi Pagi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk program acara ini kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk informasi kita kali ini dalam program acara Kopi Pagi, kami akan selingi dengan informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Dan di mana untuk informasi ini, pendengar, Anda sekali lagi bisa baca melalui portal kami di rri.co.id. Pendengar, di manapun Anda berada, nilai kekeluargaan menjadi perkat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawai kepada RRI.co.id Rabu 29 Juli 2026 mengatakan di Sangihe tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Perbedaan adalah karunia karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Tidak ada satu marga pun di Sangihe yang mengklaim bahwa dia agama ini. Dalam satu marga ada yang beragama Islam dan yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Sejauh hubungan kekeluarga itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Lanjut dikatakan Pendeta Tamalawi, dampak yang terasa secara implementatif adalah dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal, ketika ada Idul Fitri maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kalau sudah tidak yang gabung, kita akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengar siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebentar pada pukul 9 Anda bisa ikuti program dialog interaktif dengan topik Ungke Momo, perkuat identitas budaya dan promosikan daerah saja. Lagi, kita akan akhiri untuk program acara Kopi Pagi, dan Anda bisa ikuti kembali acara Kopi Pagi di hari Selasa ya, karena hari Senin, Rabu, Jumat itu dalam program acara Halo RRI. Dan terima kasih, selamat pagi dan tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, diveda et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Diveda et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian,